0: Yang mana satu?
1: Wah, tinggal dengar 8FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Padian terus menemani anda.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Okey, kembali bersama-sama dengan saya. Seperti biasa, kita ada perkongsian info sihat untuk hari ini. Okey, kesihatan mental yang baik dapat meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. Terdapat beberapa tips yang boleh diamalkan untuk memastikan kesihatan mental berada dalam keadaan yang baik. Oleh itu, setiap individu disarankan untuk mengamalkan tips yang dikongsikan ini untuk memastikan kesihatan mental pada tahap optimum. Okey, antaranya adalah dengan melakukan aktiviti riadah, fizikal atau senaman. Okey, selain itu, dapatkan tidur yang cukup, berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai dan dapatkanlah bantuan profesional kalau sekiranya perlu. Makan secara sihat dan kalau boleh elakkanlah pengambilan rokok, dadah ataupun alkohol. Okey. Jadi kena jagalah kata kesihatan mental kita kerana ini sangat penting dalam memastikan kita dalam keadaan yang baik dan juga sihat. Jadi kalau sekiranya mental kita sihat, kita dapat melaksanakan semua perkara dengan sebaik-baiknya. Okay? Jadi kalau sekiranya nak dapatkan khidmat kaunseling dan juga bantuan sokongan sosial, anda boleh hubungi di talian HIL 1555 dan juga boleh dapatkan juga bantuan menerusi talian bantuan krisis kesihatan mental HIL 15555. Okay? Help with Empathy and Love beroperasi setiap hari termasuk cuti umum 8 pagi sehingga 12 tengah malam. Okay. Jadi boleh dapatkan khidmat kaunseling ini untuk anda release tension anda dan juga mungkin untuk anda memastikan supaya anda tidak melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Okay. Jadi jaga kesihatan mental anda dengan sebaiknya. Ingat ada orang yang sentiasa menyayangi anda. Anda tidak keseorangan di dunia ini. Okey, jangan ke mana-mana, terus lagi bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Seperti biasa, lebih kurang 8.30 minit pagi nanti ada lagi perkongsian tular sana sini untuk anda. Jadi teruskan bersama-sama dengan Labuan FM kembali selepas ini.

0: Syafiq, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Zari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.
2: Hari Kepelbagaian Budaya Sedunia disambut pada 21 Mei setiap tahun. Sambutan ini bukan sahaja bertujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat budaya suku kaum yang ada di dunia, malah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang nilai kepelbagaian budaya. Sempena sambutan istimewa ini, dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo. Ikuti siarannya pada 21 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangan pada 25 Mei 2026 pukul 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Bertemakan kebudayaan dengan irama berjerit kasih. Tarik Sadam, Petik Awang, Pukul Magendang.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Anda kembali bersama-sama dengan saya kali ini dengan perkongsian Tular Sana Sini. Ini kisah inspirasi untuk kita semua. Yang mana dua kanak-kanak berusia 9 dan juga 6 tahun berjaya menawan puncak Gunung Kinabalu dengan kudrat sendiri. Dengan kudrat sendiri tahu. Nail Hamad bin Najib 9 tahun dan juga adiknya Raik Zaki bin Najib 6 tahun, murid Sekolah Kebangsaan Taman Selasih, telah berjaya menawan puncak Gunung Kinabalu pada 27 Januari 2026, gunung setinggi 4,095 meter dari aras laut. Dua beradik ini melengkapkan kira-kira 18 kilometer pendakian naik dan juga turun dengan mengambil hampir 18 jam perjalanan. Mereka telah diberikan pendedahan kepada aktiviti hiking sejak umur 3 tahun dan membuat persediaan yang serius sebelum mendaki Gunung Kinabalu. Dibimbing ibu bapa bersama-sama dengan dua malim gunung berdaftar, dengan izin Allah mereka berjaya mencapai impian ini. Jadi kalau anak kecil pun boleh, insyaAllah kita dewasa pun mampu asalkan mula dan terus melangkah. Jadi kepada anda yang belum lagi orang kata berpeluang, apa kata, ambil peluang ini, peluang sekali seumur hidup lah kan orang kata, untuk mendaki Gunung Kinabalu. Alhamdulillah saya pun dah berpeluang mendaki Gunung Kinabalu ni sebanyak 2 kali. Jadi satu pengalaman yang cukup menarik dan juga cukup indah untuk sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Jadi kalau anda ada ruang dan peluang, masih lagi orang kata sihat tubuh badan, insyaAllah bolehlah ambil peluang ini untuk mendaki Gunung Kinabalu. Semoga berjaya ya. Itu perkongsian Tular Sana Sini. Semoga aku kata menjadi satu inspirasi untuk kita semua dalam kita melakukan sesuatu perkara. Umur bukan menghalang. Jadi kalau sekiranya nak mula, mulakan langkah anda sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Itu satu perkongsian hari ini yang menerusi Tular Sana Sini khas untuk anda. Jangan ke mana-mana, saya kembali lagi selepas ini. Terus dengarkan, ini dia Salam Padan, pastinya menceriakan bagi anda.

0: Hari Kepelbagaian Budaya Sedunia disambut pada 21 Mei setiap tahun. Sambutan ini bukan sahaja bertujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat budaya suku kaum yang ada di dunia, malah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang nilai kepelbagaian budaya. Sempena sambutan istimewa ini, dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo. Ikuti siarannya pada 21 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangan pada 25 Mei 2026 pukul 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bertemakan kebudayaan dengan irama Bercerai Kasih. Tarik Sadam, Petik Awang, Pukul Bagendang.

0: yang mana satu?
1: Okey, apa pun jam ketiga hampir di penghujungnya sebelum kita melangkah ke jam yang seterusnya. Aha, menerusi segmen Salam Padian untuk edisi hari ini 24 Mei 2026. Okey, dan seperti biasa lebih kurang pukul 9 pagi nanti kita akan singgah lagi ke National FM untuk kita mendengarkan Utama 9. Dan selepas itu saya akan kembali bersama-sama dengan anda terus menemani anda di jam yang terakhir sehingga pukul 10 pagi nanti. Okay? Dan terima kasih kepada anda yang sudah pun mengantarkan undian menerusi hashtag mana satu lagu pilihan untuk hari ini. Dua lagu telah kita berikan untuk anda. Lagu nyanyian daripada kumpulan Mega. Lagu pertama, lagu bertajuk Pasti. Okay? Dan lagu kedua adalah Bayangan Gurauan. Okay? Jadi kita akan dengarkan lagu yang mendapat undian tertinggi untuk hari ini menerusi hashtag yang mana satu. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Padian di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara bersih.

0: Aduh, banyaknya kerja. Mana satu aku nak settlekan dulu ni? Semua kena siapkan cepat. Stresnya kerja macam ni.
1: Kesihatan mental adalah aspek yang kritikal dalam kehidupan seharian, terutamanya di tempat kerja. Tempat kerja yang sihat bukan sahaja memberi manfaat kepada pekerja, tetapi juga meningkatkan produktiviti dan keberkesanan organisasi. Namun, kesihatan mental seringkali diabaikan atau kurang diberi perhatian. Ambillah langkah untuk mencegah tekanan kepada diri kita, seperti gunakan waktu rehat ketika bekerja sebaiknya, atur masa untuk membuat kerja dengan lebih teratur, jangan suka bertangguh, dan ambillah waktu rehat untuk menghilangkan rasa stres ketika di tempat kerja. Jangan abaikan kesihatan mental anda sebab ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Okey, kembali bersama-sama dengan saya di jam yang terakhir menerusi segmen Salam Padan pastinya mencerahkan pagi anda. Okey, satu perkongsian menarik saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan air mineral. Okey, air mineral ni nampak sama tapi kenapa rasanya berbeza? Okey, air putih dalam botol yang dijual di kedai kini menjadi pilihan utama ramai orang kerana mudah didapati dan senang dibawa ke mana-mana saja. Berbeza mengikut jenis dan sumbernya, setengah air botol seperti air mineral mengandungi mineral semula jadi seperti kalsium, magnesium, kalium dan juga natrium yang diperoleh daripada sumber bawah tanah atau mata air semula jadi. Walaupun nampak seperti minuman biasa, air tetap memainkan peranan penting untuk membantu tubuh kekal terhidrat. Okey, bagi air mineral pula, kandungan mineral semula jadinya turut menyumbang kepada rasa yang berbeza antara satu sama lain. Okey, mungkin jenama lain akan rasa ni, jenama lain akan rasa ni. Kenapa rasanya boleh berbeza? Okey, apa yang membuatkan rasa air dalam botol ini berbeza sebenarnya? Pada bahagian sisi botol air, anda mungkin akan melihat beberapa fakta dan juga angka yang diklasifikasikan sebagai bahagian per sejuta jumlah pepejal terlarut atau sisa kering. Okey, semua ini merupakan ukuran bagi pelbagai jenis mineral seperti kalsium, magnesium, kalium dan natrium yang boleh terdapat secara selamat dalam air yang diperoleh daripada sumber semula jadi. Jenama air botol yang berbeza mendapatkan sumber air mereka dari lokasi dan sumber berlainan, termasuk mata air semula jadi, aliran air permukaan, telaga, aquifer dan juga takungan bawah tanah. Jenama-jenama ini juga menggunakan teknik penapisan dan pemurnian yang berbeza dalam proses pembotolan mereka, dengan ada yang menyingkirkan lebih banyak mineral semula jadi berbanding yang lain. Jadi akibatnya, setiap jenis air botol akhirnya mempunyai gabungan dan kepekatan mineral yang sedikit berbeza dalam produk mereka. Okey. Jadi itulah disebabkan kenapa air botol mineral ini rasanya berbeza-beza. Kadang-kadang mengikut jenama juga, okay, bagaimana proses mereka menghasilkan dan juga kata menapis semula air-air semula jadi ini untuk dijadikan air minuman. Okey, itulah sebabnya. Okey, ada lagi perkongsian selepas ini akan saya bawakan untuk anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali terus menemani anda melalui segmen Salam Padian sehingga penghujung segmen tepat jam 10 pagi nanti. Selamat pagi.

0: Hari Kepelbagaian Budaya Sedunia disambut pada 21 Mei setiap tahun. Sambutan ini bukan sahaja bertujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat budaya suku kaum yang ada di dunia, malah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang nilai kepelbagaian budaya. Sempena sambutan istimewa ini, dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo. Ikuti siarannya pada 21 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangan pada 25 Mei 2026 pukul 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bertemakan kebudayaan dengan irama berjerit kasih. Tarik sadam, petik awang, pukul magendang.

Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi, adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak. Hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Baik, terus lagi saya temankan anda menerusi segmen Salam Padian, pasti menceriakan bagi anda. JDT lakar sejarah julang Piala Malaysia 4 kali berturut-turut. Pasukan Johor Darul Takzim menjulang trofi Piala Malaysia buat kali ke-6 selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 dalam perlawanan akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kejuaraan itu juga melakar sejarah apabila skuad Harimau Selatan muncul pasukan pertama merangkul 4 kejuaraan Piala Malaysia berturut-turut yang berjaya dipertahankan sejak tahun 2022. Pertemuan akhir berlangsung sengit bermula dari awal perlawanan dengan kedua-dua pasukan berbalas serangan di babak pertama. Penyerang JDT Bengson Da Silva mengamatkan stadium apabila membuka jaringan pada minit ke-12, namun dibatalkan selepas dia terlebih dahulu mengasari pertahanan lawan. Kuching City juga melakukan beberapa serangan berbahaya tetapi gagal menembusi gawang lawan dan separuh masa pertama berakhir dengan kedudukan 0-0. Bersambung babak kedua, permainan semakin rancak dan Kuching City beroleh peluang kemasan untuk mendahului apabila dihadiahkan sepakan penalti di minit ke-60. Namun skuad kendalian Aidil Syahrin Sahak jelas terpaksa membayar harga mahal susulan kegagalan Ramadan Saifullah Usman menyempurnakan sepakan penalti berkenaan. Harimau Selatan kembali memperkemas serangan dan akhirnya berjaya memecahkan kebuntuan menerusi jaringan Marcos Kulirma pada minit ke-81 untuk kedudukan 1-0. Dan Stadium Nasional sekali lagi bergema pada masa kecederaan apabila Arif Aiman Hanapi yang kembali beraksi selepas 6 bulan berehat panjang akibat kecederaan meledak gol kedua JDT. Selang beberapa minit kemudian, Stuart Wilkin berjaya menembusi gawang Kuching City namun gol berkenaan dibatalkan susulan offside. Keputusan 2-0 kekal hingga ke whistle penamat sekaligus JDT dinobatkan sebagai juara Piala Malaysia bagi musim 2025-2026. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Johor Darul Takzim ataupun JDT atas kemenangan ini. Okay, itu sedikit perkongsian untuk anda. Aha, okay, mana peminat JDT tersenyum lah kan pagi ini. Rasa bahagia katanya. Okay, sekejap lagi saya akan mengakhiri tugasan saya menerusi segmen Salam Padian. Apapun, terima kasih kepada anda kerana sudah pun mendengarkan siaran Nabun FM, tidak kira di mana jua anda berada. Okay, jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini terus dengarkan Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda.
2: Jom keluar.

0: Jangan lupa dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda dengan mendengar Salam Padian hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okey, sedar tak sedar, sudah pun berada di penghujung segmen Salam Padia. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami sampai pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Okey, jadi saya ingin mengundurkan diri. Mohon maaf kalau ada tersalah kata atau tersilap bicara. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. InsyaAllah akan diperbaiki dari masa ke semasa. Okey, jadi selepas ini jangan ke mana-mana. Ada lagi segmen seterusnya akan ditemani oleh rakan penyampai seterusnya menerusi segmen Variasi. Jadi teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Dari Pasifias, insyaAllah ada peluang dan peluang bersama-sama lagi kita menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, seperti biasa sebelum berpisah, ayat terakhir saya di mana terindu, di situ kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Demikian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, assalamualaikum dan selamat pagi seindah mentari yang menebar cahaya, sehangat bayu pagi yang menyapa lembut. Saya Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi Semestinya. Lebih banyak hiburan untuk anda hanya di Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada DJ Fias yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Terima kasih juga buat anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhemah. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar. Biarkan langkah dipandu dengan cermat kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara. Utamakan selamat yang paling bermakna. Buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, pengisi ruang dan peneman suasana anda. Baiklah, seperti biasa, sepanjang segmen variasi dari pukul 10 hingga pukul 3 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untaian lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda dan mewarnai hari anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun sekarang secara percuma dan biarkan Labuan FM sentiasa dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Jadi teruslah bersama saya Alif dari Konti ke Udara hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Syah.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, pernahkah anda minum air mineral dari jenama yang berbeza? Kan? Ada yang terasa lebih ringan dan lembut. Ada juga yang rasa sedikit masam, berasid ataupun ada macam rasa logam sedikit di hujung lidah. Tapi, walaupun semuanya nampak macam air putih biasa, sebenarnya setiap botol air tu dia mempunyai kandungan mineral yang berbeza. Dan untuk pengetahuan anda juga, air mineral semula jadi dia mengandungi mineral seperti kalsium, magnesium, kalium dan natrium yang datang daripada sumber bawah tanah ataupun mata air semula jadi. Jadi sebab itulah rasa setiap jenama tu boleh berubah-ubah kerana sumber air mereka juga daripada yang berbeza. Dan kalau anda perasan di bahagian sisi botol tu, biasanya ada tertulis seperti PPM ataupun TDS. Dan ia sebenarnya merupakan ukuran jumlah mineral yang terkandung dalam air tersebut. Jadi sebab itulah ada air yang mempunyai kandungan mineral yang sangat rendah. Jadi rasanya lebih ringan dan lembut ketika diminum. Manakala ada air yang kandungan mineralnya lebih tinggi, lalu dia akan menghasilkan rasa yang sedikit berbeza pada lidah. Dan menariknya, semua air mineral ini dia berlaku secara semula jadi. Yang mana apabila air meresap melalui lapisan tanah, pasir dan juga batu selama bertahun-tahun, air itu akan menyerap sedikit unsur mineral daripada persekitarannya. Sebagai contoh, air yang melalui batu kapur biasanya akan mempunyai kandungan kalsium yang lebih tinggi. Jadi sebab itulah walaupun nampak sama dalam botol, tetapi sebenarnya setiap air ada identiti rasa tersendiri. Namun, apapun jenamanya, yang paling penting sekali, jangan lupa minum air secukupnya supaya badan sentiasa kekal terhidrat sepanjang hari. Baiklah, teruskan kekal di frekuensi ini untuk mendapatkan lebih banyak info dan juga fakta yang menarik hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: dah ada jodoh ke?
1: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
2: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
3: Syafiq,
2: 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
4: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
2: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
4: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
2: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
4: Okey, kalau macam tu mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
2: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Klik di hujung jari anda.

Okey, baiklah, kita telah sampai di penghujung jam yang pertama dalam segmen variasi. Terima kasih kepada anda yang masih sudi bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan jangan lupa juga, anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun sekarang secara percuma dan dengarkan kami di mana sahaja serta bila-bila masa sahaja. Kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya, pandu dengan cermat dan selamat. Kalau mahu belok ke kiri ataupun ke kanan, jangan lupa pasanglah lampu isyarat. Dan yang paling penting sekali, sentiasa patuhi peraturan jalan raya. Dan buat anda yang sedang memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung halaman sempena cuti perayaan Hari Raya Aidil Adha dan juga musim perayaan Kaamatan kali ini, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi dan dapat meluangkan masa bersama insan yang tersayang. Dan di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan kotobian tadau tak gazo do Kaamatan buat seluruh masyarakat yang meraikannya. Semoga sambutan Kaamatan tahun ini dapatlah membawa kegembiraan, perpaduan dan rasa syukur kita semua. Okay, baiklah, teruskan kesetiaan anda bersama kami kerana selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Baby Shima, Bujang Sarawak, hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: hiburan, berinformasi. 8FM.
1: Variasi.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

kepada diri sendiri untuk berehat seketika. Jadi semoga lagu-lagu yang kami bawakan pada hari ini mampu menjadi peneman dan pencipta suasana yang lebih tenang buat anda semua. Jadi baiklah, untuk terus menghiburkan halwa telinga anda pada pagi ini, selepas ini kita akan dengarkan lagu I Don't Care, lagu raya dan sakitnya tu di sini, hanya di Lawan FM, suara pesisir anda. Hey Playboy.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah.

Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat. Inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Wah, rajinnya kau kan, Zari. Ha, lepas makan je, gerinti cuci pinggan. Calon menantu yang baik.
1: Hei, kau ni Syafiq.
0: Pastilah.
1: Ha, ini mampu menjadi contoh yang baik pada semua.
0: Contoh yang baik tu memanglah betul. Ha, tapi yang tak betulnya ni, ha, air ni. Kita kenalah berjimat cermat, Zari. Jangan biarkan air ni mengalir masa cuci pinggan. Sabun dulu semua. Ha, masa nak bilas, barulah buka air tu.
1: Alah, kau ni Syafiq. Bukannya banyak pun air aku guna ni.
0: Tak banyak kau cakap. Berapa banyak dah air tu kau biarkan mengalir? Ha, masa kau tengah bagi sabun kat pinggan ni, tutuplah dulu air tu. Kita kenalah berjimat cermat, Zari. Ha, bukan semasa cuci pinggan saja. Ha, masa tengah cuci kereta, tengah gosok gigi. Ha, tutup dulu paip air tu. Kau tahu tak?
1: Apa?
0: Membasuh baju sekaligus pun dapat menjimatkan penggunaan air tau.
1: Betul juga kan?
0: Ha,
1: kebetulan kita ada tak ada air. Apa kata kita guna air yang kita tadah kat belakang tu untuk cuci kereta.
0: Ha,
1: barulah dapat menjimatkan penggunaan air.
0: Macam itulah Zari. Memandangkan hari macam cerah, apa kata petang ni kita cuci kereta?
1: Ha, elok juga tu.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, di sini saya ada satu persoalan untuk anda, yang mana pernahkah anda merasa mengantuk selepas makan, terutama apabila lepas makan tengah hari? Dan pernah tak anda merasa seperti itu? Baru sahaja makan, mata terus terasa berat, badan jadi lesu dan rasa macam mau baring sekejap, kan? Dan situasi ini sebenarnya memang biasa berlaku dan sering dipanggil sebagai food coma. Untuk pengetahuan anda, keadaan ini merupakan salah satu tindak balas mula jadi daripada badan kita ketika memproses penghadaman, ketika berlakunya proses penghadaman. Dan apabila kita makan, badan kita akan menghasilkan hormon tertentu seperti serotonin yang boleh membuatkan kita rasa lebih tenang dan juga mengantuk. Dan selain itu, pengambilan makanan manis ataupun karbohidrat ringan secara berlebihan seperti nasi yang terlalu banyak, kuih-muih ataupun minuman yang bergula juga boleh menyebabkan paras gula dalam darah kita naik secara mendadak, kemudian turun dengan cepat. Dan kerana itu, kerana keadaan itulah yang akan membuatkan badan kita terasa lemah dan mengantuk selepas makan. Jadi macam mana cara untuk kita kurangkan rasa mengantuk ni, kan? Dan caranya adalah dengan mengambil makanan yang seimbang seperti lebihkan sayur-sayuran dan protein seperti ayam, ikan, telur, supaya tenaga dilepaskan secara perlahan dalam badan. Dan selain itu juga, kita juga boleh mengelakkan untuk terus tidur ataupun baring selepas makan. Cubalah untuk berjalan secara santai ataupun lakukan regangan-regangan ringan selama beberapa minit, kerana ia dapat membantu sistem penghadaman dan juga menstabilkan gula dalam darah. Dan kalau masih lagi juga rasa mengantuk selepas makan itu, mungkin ia juga petanda awal bahawa metabolisme dalam badan kita ni dia agak kurang. Jadi jangan ambil mudah, ya. Apapun, jaga pemakanan dan pastikan badan sentiasa kekal aktif supaya kita bertenaga sepanjang hari. Baiklah, itu dia sedikit info yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan kekal di frekuensi ini kerana kita ada lagi pelbagai lagu-lagu menarik khas buat anda. Jadi kekal bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hai Rosie.
1: Hai Daus.
0: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
1: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
2: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang. Tak pasal

0: Bun FM. Mama, te tarik madrasa tu.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Syafiq, ha? Yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha? Ni bukan tempat parking motosikal.
2: Alah, kita parking sekejap je pun kan? Bukan lama. Lagipun, kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha? Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak?
1: Suka hati kau je kan? Bukankah menyusahkan orang lain nanti? Tempat letak motosikal dah disediakan pun. Parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
2: Ish, kau ni Zahari. Yelah. Aku alihkanlah motosikal aku ni, ha?
1: Macam itulah. Jadilah penunggang motosikal yang bijak.
2: Yelah.
3: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan.
4: Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, hari ini kita ada perkongsian mengenai siapa dia. Perkongsian siapa dia untuk hari ini adalah berkaitan dengan Datuk Siti Nurhaliza, yang mana beliau tidak menafikan kedua-dua anaknya mewarisi darah seni. Biduanita negara Datuk Siti Nurhaliza bagaimanapun mengakui dia kurang menggalakkan Siti Afiah dan Muhammad Afwa mengikut jejak langkahnya sebagai penyanyi. Menurut Siti atau Siti Nurhaliza yang dan juga suaminya Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa, mereka lebih selesa jika minat seni anak-anak mereka hanya dijadikan sebagai hobi dan bukannya kerjaya yang serius. Katanya pula secara ikhlas, saya tidak beberapa galakan, tapi tidak boleh juga untuk nafikan bahawa darah seni itu dah memang ada dalam diri mereka. Dan ayahnya pun berkata juga, cuma dah ada minat tapi tak apa, boleh sahaja Afiah nak belajar main piano. Kalau dia nak jadi kalau dia nak menyanyi saja-saja, dia nyanyi je. Dan Siti telah berkongsi perkara tersebut menerusi temu bual dalam di media sosial. Baiklah, itu dia perkongsian siapa dia yang boleh saya kongsikan kepada anda untuk hari ini. Teruskan kekal di frekuensi ini kerana pelbagai fakta menarik dan juga info-info menarik yang saya akan berikan kepada anda selepas ini. Jadi kekal bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Zahari, lift dah buka ni. Jom, jom. Kita dah lambat pergi mesyuarat ni.
2: Syafiq. Kalau ia pun sabarlah. Bagilah orang dalam lift tu keluar dulu. Baru giliran kita masuk.
1: Alah, kau ni Zahari. Bukannya sesak pun.
2: Sesak ke tak? Tapi kan lebih baik kalau kita bertolak ansur. Naik lift pun kena ada adab juga. Syafiq, Syafiq. Janganlah berebut-rebut.
1: Yelah, yelah Encik Zahari, oi. Aku tunggulah ni.
2: Macam ni baru betul.
3: Tak salah kalau kita bertolak ansur semasa menggunakan lift. Bagi peluang kepada mereka yang berada di dalam untuk keluar terlebih dahulu. Janganlah berebut-rebut macam budak kecil. Budak kecil pun pandai beratur tau. Ini kan pula kita yang dewasa. Ingat tu, naik lift pun kena ada adab juga. Pesanan ini daripada Labuan FM.
4: Labuan FM, suara pesisir anda.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Reruai My Digital ID di ruang kaunter pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Labuan mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Program yang berlangsung bermula 10.30 pagi hingga 4.30 petang itu memberi peluang kepada pengunjung mendapatkan penerangan, bantuan pendaftaran serta khidmat log masuk aplikasi My JPJ menggunakan My Digital ID. Orang ramai yang belum mendaftar My Digital ID masih berpeluang hadir ke pejabat JPJ Labuan pada 25, 26, 28 dan 29 Mei serta 3 Jun 2026. My Digital ID penting sebagai identiti digital selamat yang memudahkan urusan dalam talian termasuk akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan secara lebih cepat, mudah dan terjamin selain membantu meningkatkan tahap keselamatan data pengguna. Kaunter pendaftaran dibuka bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Badan Kebajikan dan Sukan Kemas terus komited menjaga kebajikan ahlinya menerusi penyerahan duit sumbangan Ehsan. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Gilbert Julian dalam satu majlis ringkas sebagai tanda keprihatinan terhadap ahli yang memerlukan bantuan. Menurut beliau, inisiatif berterusan itu bertujuan membantu meringankan beban kewangan ahli khususnya ketika berdepan situasi kecemasan atau kesulitan hidup. Pihak pengurusan BKSK Kemas Labuan turut menegaskan kebajikan kaki tangan dan ahli sentiasa menjadi keutamaan selain berharap bantuan yang disalurkan mampu memberi kelegaan dan sokongan moral kepada penerima. Program tersebut membuktikan BKSK Kemas Labuan bukan sahaja aktif dalam aktiviti sukan dan rekreasi, malah sentiasa peka terhadap aspek kebajikan serta semangat kekeluargaan dalam kalangan ahlinya. Projek Ombak Murid 2026 mula dilaksanakan di dua sekolah menengah di Labuan iaitu Sekolah Menengah St. Anne dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Perumahan Berdaun bagi memperkasa literasi digital serta kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid. Jabatan Pendidikan Labuan dalam satu kenyataan memberitahu projek yang dibawa maksud olahan minda melalui bimbingan AI dan kreativiti itu merupakan inisiatif sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Labuan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia. Melalui pelaksanaan tersebut, pasukan Teknodidik SSTP akan membimbing murid menggunakan teknologi AI secara kreatif, beretika dan bertanggungjawab termasuk dalam aspek keselamatan data, ketulinan hasil dan pemikiran kritis. Pelaksanaan projek itu akan diperluas secara berfasa ke semua sekolah di Labuan sebagai usaha untuk melahirkan generasi celik digital dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan masa depan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz. Masih lagi bersama saya Alif dalam segmen variasi untuk di jam yang ketiga ini, yang pastinya akan terus menemani anda dengan pelbagai hiburan, informasi dan juga pengisian yang bermanfaat sepanjang hari ini. Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 24 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah akan masuk pada pukul 12.18 minit tengah hari nanti. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan di bulan Zulhijjah yang mulia ini untuk memperbanyakkan amal ibadah, menjaga tutur kata dan memperindahkan lagi hubungan sesama manusia. Kerana kadang-kadang amalan yang kecil tetapi dilakukan dengan ikhlas lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara yang besar dilakukan tanpa dengan keikhlasan. Dan sempena hari-hari awal Zulhijjah ini, semoga hati kita sentiasa dipenuhi dengan rasa syukur, dijauhkan daripada sifat dengki dan dipermudahkan untuk melakukan kebaikan walau sekecil mana sekalipun. Dan selepas ini juga sama-sama kita ikuti siaran Mutiara Hadis yang bertajuk Jawatan Adalah Amanah, diikuti pula dengan Al-Huda Liqalbi yang bertajuk Pintu Taubat Terbuka Luas, yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Zahirul. Jadi teruskan bersama kami dan nikmatilah lagu-lagu terbaik di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jawatan adalah amanah. An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasta'miluni qal fadrab bi yadihi ala mankibi thumma qal ya Aba Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyu wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu menjadikanku sebagai pegawai pejabat? Kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangan baginda lalu bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jawatan, padahal jawatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, jawatan adalah suatu tanggungjawab dan amanah, bukan satu kemuliaan atau kebanggaan. Segala amanah dan tanggungjawab yang diterima akan disoal di hari kiamat. Apabila kita tidak berlaku adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang kita pimpin, maka janganlah sekali-kali kita biarkan amanah jawatan tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan amanah untuk membawa kehidupan rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan, maka gantikanlah dengan yang lebih baik dan beramanah. Amanah adalah sesuatu yang ringan disebut namun berat untuk dilaksanakan. Mereka yang hanya merebut pangkat dan kedudukan untuk kemuliaan dunia demi harta dan kehormatan akan menyesal di hari kiamat kelak. Semoga kita tidak menjadi hina di sisi Allah dengan sebab jawatan yang diperolehi hasil kepercayaan orang lain dengan cara yang benar. Berusaha menunaikan tanggungjawab kerana jawatan adalah suatu amanah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan mendekat masanya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda liqalbi. Sidang pendengar yang berbahagia. Taubat adalah langkah pertama untuk kita mencintai dan merindui Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pintu taubat sentiasa terbuka luas buat semua hamba Allah. Dengan bertaubat setiap hari, jiwa dan hati kita akan sentiasa bersih dan putih bercahaya. Saudara pendengar sekalian, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, ketika orang lain bergantung dengan dunia, gantungkanlah dirimu hanya kepada Allah. Ketika orang lain berasa gembira dengan dunia, jadikanlah dirimu gembira dengan Allah. Ketika orang lain bahagia dengan kekasih-kekasih mereka, jadikanlah dirimu bahagia dengan Allah. Sidang pendengar sekalian, apabila manusia lupa, leka dan lalai, maka sudah pasti mereka akan menjadikan agama sebagai barang mainan dan senda gurauan, lalu menjadikan matlamat hidupnya hanya di dunia dan tidak mempedulikan persiapan akhirat. Mereka juga suka dengan keseronokan dunia yang mana usaha dan amalannya bermatlamatkan dunia semata-mata. Bertungkus lumus demi dunianya sehingga kehidupan beragama ditolak ke tepi tanpa mereka sedari. Apa yang menanti mereka disebabkan kealpaan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Sajdah ayat yang ke-14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maksudnya, maka rasakanlah siksaan ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan hari ini. Sesungguhnya kami, yakni Allah, melupakan kamu pula. Dan rasakanlah siksaan yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu lakukan. Saudara sidang pendengar sekalian, hidup ini tidak mudah. Nikmat dunia yang terhampar ini datang bersama rasa negatif yang mengiringi jiwa lemah seorang manusia. Justeru, kita hendaklah sentiasa berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak terpengaruh dengan bisikan dan tipu daya syaitan. Sentiasalah berusaha menjadi manusia yang terbaik dalam kehidupan insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul.

Laman FM, suara pesisir anda. Baiklah, pernahkah anda mengalami situasi ini yang mana sudah makan, sudah baring di katil tapi tiba-tiba perut mula berbunyi dan rasa lapar datang di tengah malam? Mesti ramai kan yang selalu mengalami orang kata situasi seperti ini. Dan sebenarnya lapar di tengah malam ini dia bukan sesuatu yang pelik, kerana ia boleh berlaku disebabkan oleh beberapa faktor daripada kebiasaan harian kita. Dan antara penyebabnya adalah pengambilan makanan yang tinggi gula sebelum tidur. Dan bila kita makan makanan manis yang berlebihan, dia boleh mengganggu hormon dalam badan kita yang mengawal rasa lapar, dan hingga menyebabkan kita cepat penat dan cepat lapar walaupun baru sahaja makan. Dan selain itu, kurang tidur juga memainkan peranan yang sangat besar. Contohnya, apabila kita tidak cukup rehat, hormon dalam badan kita akan menjadi tidak seimbang dan boleh membuatkan rasa lapar itu muncul pada waktu yang tidak sepatutnya. Dan dalam sesetengah kes juga, ini keadaan ini juga boleh dikaitkan dengan satu sindrom yang mana nama dia adalah night eating syndrome, iaitu gangguan yang menyebabkan seseorang itu sukar mengawal keinginan untuk makan di waktu malam. Jadi, apa yang kita boleh lakukan jika rasa lapar datang pada waktu tengah malam? Yang pertama sekali, kita boleh cuba kawal emosi dan juga nafas, kerana kadang-kadang itu bukan lapar yang sebenar, tapi cumalah sekadar false hunger ataupun lapar yang falsu yang datang akibat daripada stres. Kedua pula, kita boleh cuba untuk minum air putih terlebih dahulu, sebab kadang-kadang badan kita ni sebenarnya hanya kekurangan air, bukan makanan. Dan yang paling penting sekali, elakkan makanan manis ataupun snack yang tidak sehat pada waktu malam, kerana jika benar-benar lapar, pilihlah makanan yang lebih sehat seperti buah-buahan ataupun kacang. Jadi kesimpulannya di sini, bukan semua lapar itu kita perlu ikutkan, kerana kadang-kadang badan kita hanya perlukan rehat dan bukannya makanan. Dan dengan sedikit kawalan itu, kita bukan sahaja dapat apa ni orang kata menjaga kesihatan, tetapi juga kita dapat untuk menjaga tidur yang lebih lena pada waktu malam. Jadi sekiranya anda menginginkan lebih banyak info fakta menarik yang selalu terjadi pada diri kita, maka teruslah kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kelabon FM setiap hari. Barulah Shop.
1: Eh, Zahari. Oh, Zahari. Apa dia? Lah, kau tak bangun lagi ke? Eh, semalam kan dah janji nak pergi jogging sama-sama.
2: Alah, kau pergilah. Aku mengatuk sangat ni.
1: Eh, Zahari, janganlah manjakan sangat badan tu. Kita kena luangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit untuk bersenam.
2: Hai, lagi penat adalah. Aku malaslah nak bergerak sangat.
1: Eh, Zahari, bersenam ni baik untuk kesihatan. Ia dapat memberi kebaikan dari aspek fizikal dan psikologi. Selain itu, meningkatkan kecergasan kardiovaskular. Sebab itulah kau tu selalu sangat mengadu sakit. Dah bangun. Ikut aku pergi Taman Botanical.
2: Yalah, aku bersiap jap.
1: Macam itulah. Nak cergas, bertenaga dan bersemangat, kenalah luangkan masa dengan bersenam.
2: Baiklah, Syafiq.
1: Mana tahu terjumpa jodoh kat sana.
2: Ke situ pula.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jangan kalah pun FM setiap hari. Barulah Shop.

La Bon FM, suara pesisir anda. Baiklah sahabat pendengar, tanpa kita sedar, tirai di jam yang ketiga dalam segmen variasi kini perlahan-lahan melabuhkan tabirnya. Dan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar. Biarkan langkah dipandu dengan cermat kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Buat anda yang mendengarkan kami dari meja kerja pada ketika ini, ataupun dari jendela rumah, ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, pengisi ruang dan peneman suasana. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami sentiasa dekat di hati anda. Dengarkan Labuan FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh menurun secara percuma dan biarkan irama serta bicara kami yang akan menemani anda di mana sahaja. Jadi kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita akan ikuti ataupun kita akan teruskan dengan hiburan muzik untukmu dan juga hiburan tanpa henti. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi Alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka

0: wilayah tengah, 8 di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sulawesi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya, Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
1: Baik, terima kasih Eddy. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jagaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan DTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya bagi pengguna ke Kelantan, disarankan memulai perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemanduan yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasapuri.
2: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni ada syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad. Kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
2: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan, Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politeknik Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
2: Dato' Zulfikri Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Mazin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Op Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivelu,

0: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah hai je, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun, percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
3: Yo, Jamila, sarekan Jamila.

0: Apalah nak jadi orang sekarang ni? Sepatutnya dunia makin canggih ni, pemikiran pun semakin cerdik. Ini tak? Aduhai,
1: kau cakap pasal apa ni Zari?
0: Alah, pasal video yang kita tengok semalam tu lah. Ha. Pasal seorang akak yang memaki hamun memalukan seorang perempuan tu.
1: Oh, pasal tu. Eh, kalau kau nak tahu Zari, itu boleh dikategorikan sebagai sindir badan atau body shaming. Menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi.
0: Ha, betul tu Syafiq. Ha, langsung tak peka dengan sensitiviti orang lain.
1: Itulah,
0: orang mungkin anggap semua tu cuma nak bergurau. Padahal diorang tak tahu sindir badan ini adalah satu jenayah.
1: Ha, itulah Zari. Sesiapa yang melakukan sindir badan atau body shaming ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588.
0: Fuh, kau ni Syafiq, kalau bab-bab akta, kau memang bijak.
1: Well,
0: dah boleh jadi peguam dah aku tengok.
1: Eh Zari, kau dengar ni. Rajin membaca banyak ilmu. Jadi manfaatkanlah sebaiknya.
0: Yelah Syafiq, baguslah tu.
2: Dengarkan lagu-lagu Hindustan terbaik hanya dalam Bollywood.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih buat anda yang telah bersama kami sejak awal hinggalah ke detik ini. Yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Dan dalam 4 jam yang berlalu bagaikan desir angin yang lembut, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama, yang mana dari info semasa, fakta menarik, hiburan dan pelbagai warna kehidupan. Semoga setiap yang dikongsikan tadi sedikit sebanyak dapatlah memberi manfaat, menceriakan hari anda dan menambahkan sinar dalam setiap langkah anda. Dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan cermat dan selamat. Yang paling penting, patuhi peraturan jalan raya. Kami doakan segala perjalanan dan urusan anda sentiasa dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan dan yang paling penting, jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Okey, baiklah, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: terbaik untuk anda. Sabtu dan Ahad, musik untukmu. Dengarkan variasi Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Silang.
3: Silang Budaya.
2: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara.
3: Satu jiwa.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

Baik, itu dia daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Chindai membuka tirai bagi segmen Destinasi untuk edisi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Okey, terima kasih masih lagi bersama-sama siaran kami di Labuan FM. Dan terima kasih juga buat DJ Alif yang telah pun menemani anda sebentar tadi menerusi segmen Variasi. Jadi sekarang giliran saya Reha nak sambung menemani anda juga di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Ataupun kalau nak dengar menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh aja. Muat turun saja di telefon pintar anda secara percuma. Okey, untuk edisi 24 Mei petang Sabtu ni macam biasa dalam segmen Destinasi bagi jam yang pertama pukul 3 sampai pukul 4 petang ni kita ada program Silang Budaya. Jadi hari ni Labuan FM nak bawakan perkongsian dengan tema menu tradisi.

Semestinya lah kalau kita tengok dekat setiap negeri, dekat setiap tempat tu, kita tahu ada makanan-makanan tradisi yang menjadi orang kata apa, simbolik lah untuk negeri ataupun tempat tu. Samalah juga macam kat Labuan ni, ada menu tradisi yang menjadi pilihan kebanyakan masyarakat Labuan. Kalau semalam DJ Alif bersama-sama dengan DJ Awang dari Terengganu FM ada kongsikan antara menu tradisi yang ada di Labuan dan di Terengganu sendiri. Jadi hari ini masih dengan tema yang sama, menu tradisi, tapi saya nak kongsikan dua lagi menu tradisi yang lain yang ada kat Labuan ni. Kalau semalam menu tradisi yang DJ Alif ada kongsikan adalah apa? Ambuyat, lepas tu ada juga kuih jelurut. Tapi hari ni saya nak kongsikan dua menu tradisi lain yang sinonim kat Labuan ni, iaitu nasi katok dan pais ikan. Kalau tanya orang Labuan ataupun siapa-siapalah yang menetap kat Labuan ni, yang menetap lama kat Labuan ni, mesti tahu apa tu nasi katok, apa tu pais ikan. Macam saya lah, walaupun bukan lokal Labuan, bukan berasal dari Labuan, tapi dua menu ni memang menjadi antara favourite saya sekarang ni. Tapi apa je tak favourite kalau Reha kan? Kalau soal makanan, kita tak pernah tak os. Itu Reha. Jadi semua favourite. Okay, nasi katok dan pais ikan ni memang dua menu yang tak asing lagi lah kalau kat Labuan ni. Sama ada nak masak sendiri ataupun dekat kedai-kedai makan pun ada dijual nasi katok dan pais ikan. Nah, ini memang antara menu yang orang kata senang carilah kalau duduk kat Labuan ni. Jadi untuk anda yang belum tahu, mungkin ada di antara pendengar-pendengar kita yang baru je duduk Labuan, baru datang berhijrah ke Labuan ataupun datang jalan-jalan ke Labuan kan, nak tahu apa itu nasi katok dan pais ikan, lepas ni kita akan cerita lebih lanjut lagi. Lepas ni saya akan kongsikan bersama-sama anda dua menu tradisi di Labuan dalam program Silang Budaya hanya di Labuan FM. Aduh, Suara Pesisir.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
3: satu jiwa. Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Baik, kembali bertemankan saya Reha dalam program Silang Budaya. Okey, untuk hari ini macam yang saya beritahu tadi, kita nak bawakan perkongsian mengenai menu tradisi yang ada di Labuan. Kita nak mengenali apa lagi makanan-makanan ataupun menu-menu tradisi yang sangat sinonim di Labuan ni. Tadi saya sebutkan antara dua menu tradisi iaitu nasi katuk dan pais ikan. Nah, kita nak cerita dulu pasal nasi katuk. Apa yang menariknya tentang nasi katuk ni? Nasi katuk merupakan salah satu makanan tradisional yang sangat terkenal di Brunei dan turut popular dalam kalangan masyarakat di Labuan sendiri. Hidangan ni sangat simple, sangat ringkas, sangat simple sebab kalau kita tengok satu set lengkap tu, dia cuma akan ada nasi putih wajiblah kan, ayam goreng dan sambal pedas. Sambal tu sebenarnya killer dia ya. Sedap sambal, sedaplah nasi katuk tu. Walaupun kita tengok tu macam simple, sederhana kan, tapi nasi katuk ni rata-rata digemari sebab rasanya tu tak terlalu berat, tak terlalu berempah, tapi sangat sedap. Walaupun ringkas, tetap mengenyangkan dan dijual pada harga yang murah. Dan kalau kita tengok namanya nasi katuk. Katuk, apa sebenarnya asal usul nasi katuk ni? Kenapa nama dia katuk? Saya pun masa mula-mula cuba tu kan, nasi katuk tu, saya pun tertanya-tanya juga sebenarnya kenapa nama dia katuk. Okey, ini sebabnya. Perkataan katuk tu sebenarnya berasal daripada perkataan Melayu Brunei yang bermaksud ketuk. Kalau kita tengok sejarah-sejarah dulu, katanya mana-mana pelanggan yang nak datang beli nasi katuk ni di rumah peniaga nasi katuk, mereka akan ketuk pintu rumah orang tu untuk beli nasi katuk ni, terutamanya pada waktu malam. Rupanya sebab itulah makanan ni, nasi katuk ni dikenali sebagai nasi katuk lah. Kan baru kita tahu sejarahnya. Rupa-rupanya nak datang beli nasi katuk ni kena ketuk pintu, sebab tu namanya katuk. Jadi di situlah sebenarnya keunikan nama dan cara penjualannya menjadikan nasi katuk ni sebahagian daripada masyarakat, daripada budaya masyarakat setempat. Selain menjadi makanan harian, nasi katuk ni juga melambangkan kehidupan masyarakat yang sederhana dan saling membantu. Kalau sekarang ni kan, sebab zaman pun dah semakin moden, jadi nasi katuk ni kalau kita tengok dah dipelbagaikan, dah diinovasikan lah orang katakan, mengikut cita rasa moden. Kalau dulu yang sebetul-betulnya nasi katuk ni memang yang wajib ada nasi putih, ayam goreng dengan sambalnya tu. Tapi sekarang dah ada macam-macam jenis nasi katuk, macam ayam batemik, ada yang buat dan selain sambal pedas yang merah tu dipelbagaikan tambah sambal hijau, ada yang buat dengan rendang, ada juga yang buat dengan ayam penyet, macam-macam lah kan. Tapi resepi original nasi katuk asli hanya menggunakan ayam goreng biasa dan sambal tradisional, sambal pedas, sambal merah tu, dan masih menjadi pilihan utama ramai orang. Jadi nasi katuk ni bukan sahaja makanan tradisional yang sedap, malah turut menjadi simbol budaya dan identiti masyarakat Brunei yang kebanyakannya juga ada di Labuan. Popularitinya yang berterusan membuktikan bahawa makanan tradisional tetap mendapat tempat di hati masyarakat sehingga kini. Jadi itu dia menu tradisi pertama yang kita nak kongsikan petang ni. Yang belum cuba, yang belum try nasi katuk ni, bolehlah cuba. InsyaAllah memang sangat sedap. Okey, kita nak berehat seketika. Lepas ni saya akan kembali untuk kita bawakan perkongsian mengenai satu lagi makanan tradisi yang ada kat Labuan ni, iaitu pais ikan. Tapi kita nak berehat seketika, kita nak berikan dulu laluan kepada azan asar dan untuk panduan muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat asar bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 24 Mei 2026 adalah pada pukul 3.41 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar. Kita kembali selepas ini dalam Silang Budaya.

0: kita memberikan, memperkenalkan pelancongan yang ada dalam negara kita, seni, warisan, budaya dan sejarah, supaya tidaklah kandungan-kandungan tersebut terperap berada di stesen ataupun di negeri tersebut. Tetapi kita dapat memberikan pengetahuan kepada semua rakyat Malaysia yang inilah hazanah, inilah pelancongan, inilah seni, inilah budaya kita.
1: Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jawatan adalah amanah. An Abi Dzar qal qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasta'miluni qal fadraba bi yadihi ala mankibi thumma qal ya Abi Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyu wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu menjadikanku sebagai pegawai pejabat? Kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangan baginda lalu bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jawatan, padahal jawatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, jawatan adalah suatu tanggungjawab dan amanah, bukan satu kemuliaan atau kebanggaan. Segala amanah dan tanggungjawab yang diterima akan disoal di hari kiamat. Apabila kita tidak berlaku adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang kita pimpin, maka janganlah sekali-kali kita biarkan amanah jawatan tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan amanah untuk membawa kehidupan rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan, maka gantikanlah dengan yang lebih baik dan beramanah. Amanah adalah sesuatu yang ringan disebut namun berat untuk dilaksanakan. Mereka yang hanya merebut pangkat dan kedudukan untuk kemuliaan dunia demi harta dan kehormatan akan menyesal di hari kiamat kelak. Semoga kita tidak menjadi hina di sisi Allah dengan sebab jawatan yang diperolehi hasil kepercayaan orang lain dengan cara yang benar. Berusaha menunaikan tanggungjawab kerana jawatan adalah suatu amanah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang berbahagia, taubat adalah langkah pertama untuk kita mencintai dan merindui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pintu taubat sentiasa terbuka luas buat semua hamba Allah. Dengan bertaubat setiap hari, jiwa dan hati kita akan sentiasa bersih dan putih bercahaya. Saudara pendengar sekalian, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, ketika orang lain bergantung dengan dunia, gantungkanlah dirimu hanya kepada Allah. Ketika orang lain berasa gembira dengan dunia, jadikanlah dirimu gembira dengan Allah. Ketika orang lain bahagia dengan kekasih-kekasih mereka, jadikanlah dirimu bahagia dengan Allah. Sedang pendengar sekalian, apabila manusia lupa, leka dan lalai, maka sudah pasti mereka akan menjadikan agama sebagai barang mainan dan senda gurauan, lalu menjadikan matlamat hidupnya hanya di dunia dan tidak mempedulikan persiapan akhirat. Mereka juga suka dengan keseronokan dunia, yang mana usaha dan amalannya bermatlamatkan dunia semata-mata, bertungkus lumus demi dunianya, sehingga kehidupan beragama ditolak ke tepi tanpa mereka sedari. Apa yang menanti mereka disebabkan kealpaan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Sajdah ayat yang ke-14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maksudnya, maka rasakanlah siksaan ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan hari ini. Sesungguhnya kami, yakni Allah, melupakan kamu pula. Dan rasakanlah siksaan yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu lakukan. Saudara sidang pendengar sekalian, hidup ini tidak mudah. Nikmat dunia yang terhampar ini datang bersama rasa negatif yang mengiringi jiwa lemah seorang manusia. Justeru, kita hendaklah sentiasa berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak terpengaruh dengan bisikan dan tipu daya syaitan. Sentiasalah berusaha menjadi manusia yang terbaik dalam kehidupan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silang
3: Silang Budaya
4: Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.

Labuan FM Suara Bersi, siar anda kembali bertemankan saya Rehan menerusi program Silang Budaya. Okey, tanpa membuang masa, kita nak teruskan lagi perkongsian kita masih dengan tema yang sama, iaitu menu tradisi. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan dengan anda antara menu tradisi yang popular di Labuan ni, iaitu nasi katuk. Jadi sekarang kita nak cerita pula makanan ataupun menu tradisi seterusnya, iaitu kita panggil pais ikan. Jadi pais ikan ni apa pula sebenarnya? Pais ikan merupakan salah satu makanan tradisional yang terkenal di Labuan dan juga di kawasan-kawasan Borneo. Hidangan ni menggunakan ikan segar yang dicampur dengan pelbagai bahan seperti cili, bawang, ada serai, kunyit dan rempah ratus sebelum dibungkus menggunakan daun pisang. Itu keunikannya. Selepas tu ikan itu akan dibakar atau dipanggang sehinggalah masak. Kaedah memasak ni menjadikan pais ikan mempunyai aroma yang sangat harum dan juga memiliki rasa yang sedap dan sangat menyelerakan. Ni dia samalah kan macam ikan bakar yang selalu kita makan tu, tapi mungkinlah resepi yang digunakan tu menjadikan pais ikan ni agak berbeza dengan ikan-ikan bakar yang lain kan. Selalunya kalau kat Labuan ni, ikan segar yang menjadi pilihan dan sesuai untuk buat pais ikan ni ialah menggunakan ikan kembung, ikan sela ataupun ikan tenggiri. Sebabnya senang nak dapat. Yelah, kita kat Labuan ni orang kata dikelilingi laut, pantai, jadi memang sangat terkenal dengan sumber makanan laut yang banyak kan. Hidangan ni biasanya dimakan bersama nasi putih lah, dan ada juga sambal untuk orang kata apa, nak bagi kick lagi kan, nak bagi lengkap lagi rasanya tu. Walaupun simple juga macam nasi katuk tadi, tapi rasanya yang sedap membuatkan pais ikan ni juga menjadi antara pilihan masyarakat di Labuan. Dan katanya nak buatnya pun mudah, senang, sebab cuma guna bahan-bahan tradisional tempatan yang senang nak dapat. Jadi pais ikan bukan saja melambangkan keunikan makanan tradisional masyarakat Labuan, malah menunjukkan cara masakan masyarakat dulu-dulu yang banyak menggunakan bahan semula jadi macam daun pisang tadi kan, dan rempah ratus yang segar. Pembungkusan menggunakan daun pisang juga membantu untuk mengekalkan kelembutan ikan dan menambahkan bau yang wangi ketika dimasak. Tak heranlah sampai sekarang ni pun kita tengok pais ikan ni masih popular dalam kalangan masyarakat di Labuan ni, dan sering dihidangkan kalau ada majlis keluarga ke, kenduri pun ada dihidangkan dan acara-acara tradisional. Jadi pais ikan ni satu lagi warisan makanan tradisional yang perlu kita pelihara kerana mencerminkan budaya dan identiti masyarakat di Labuan. Jadi itu dia mengenai pais ikan, dan itu dia dua makanan ataupun menu tradisi yang ada di Labuan yang sempat saya kongsikan bersama-sama anda dalam program Silang Budaya minggu ni. Kita ada nasi katuk dan juga pais ikan. Jadi untuk anda di luar sana yang belum pernah cuba, yang belum pernah try, pergilah try. Kalau tak tahu macam mana cara penyediaannya tu, pergilah mana-mana kedai ataupun restoran yang menghidangkan nasi katuk dan juga pais ikan. Okey, jadi itu dia perkongsian dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini 24 Mei 2026. Jadi untuk anda semua terus setia berada di frekuensi kita 103.7 dan 89.4 MHz kerana saya akan terus menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti, dan selepas ini pukul 4 petang sehingga pukul 5 petang kita ada ruangan menu music yang mana anda boleh request lagu dengan kita. Jadi untuk anda yang nak request lagu, anda boleh request petang ni pukul 4 sehingga pukul 5 petang. Okey, kita open untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Sexy. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Eh Zahri, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Ha. Mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, ha, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, okay, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul. Bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

0: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Baik, kembali kita dalam destinasi teman pemanduan anda menerusi ruangan Menu Music. Okey, tadi sama-sama kita layan lagu. Ada rakan kita yang dah request lagu, dah buat permintaan lagu. Saya pun dah penuhi request daripada Rozaila Muhammad Hairi. Tadi dia minta kita pasang lagu daripada Triswaka, Aku Bukan Jodohnya. Rozaila, mungkin lagu ni orang kata apa, kena dengan situasi sekarang kan. Kalau betul, semoga Rozaila jumpa dengan jodoh yang terbaik. Ya, kita doakan. Kemudian daripada Kak Zila tadi, request lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah. Katanya tadi tengah scroll-scroll TikTok, lalu video arwah Siti Sarah terus rindu nak dengar suaranya. Jadi dia minta untuk kita penuhi permintaan nak dengar lagu Kesetiaan daripada Allahyarhamah Siti Sarah. Okey, saya dah penuhi ya Kak Zila. Terima kasih Kak Zila sudi request lagu dengan kita. Sama-sama kita doakan semoga arwah tenang di alam sana ya. Amin. Okey, jadi untuk lagu seterusnya kita nak kabulkan permintaan daripada Arisha. Katanya nak request lagu Raya. Sebab kita dah nak raya haji kan, hari Rabu minggu depan. Arisha sedih, katanya tahun ni dua-dua raya tak dapat balik kampung. Raya puasa, raya haji, dua-dua pun tak dapat balik kampung sebab kena bertugas. Alah, jangan sedih-sedih ya Arisha. Kita geng. Saya pun dua-dua raya tak dapat balik sebab bertugas. Macam itulah tanggungjawab ya. Nanti mana tahu kita dapat raya sama-sama dekat Labuan kan. Jadi Arisha request lagu daripada Ainan Tasnim, Bersama di Hari Raya. Okey, nanti kita pasang ya Arisha. Semoga orang kata apa, dapatlah mengubat rindu pada orang-orang tersayang di kampung walaupun tak dapat balik kampung ya Arisha. Seterusnya kita ada siapa ni? Mail Singgit daripada Taiping, Perak. Dia nak kita putarkan lagu Kembali Senyum, nyanyian Izwan Pilus. Boleh Mail, nanti kita pasang ya. Juga daripada Aci, ini cousin saya, jauh import ni dari Kelantan. Dia WhatsApp saya, cakap dekat saya, saya semua tak saya penuhi request lagu dia. Dah tu cana, mau minta masa koti tutup dah, memanglah tak boleh nak penuhi request mu. Okey Aci, hari ni kita penuhi request lagu daripada Aci. Aci dah request lagu Adik Saya Abis Sore, nyanyian Eda Izrin dan Den Manjo. Boy Aci, nikah dah lagi saya dah. Gelenyat eh. Tak adalah, gurau-gurau ya. Jadi kita pun tak nak cakap panjang-panjang, kita nak santai-santai je petang ni, layan lagu-lagu favourite anda. Jom kita dengarkan lagu-lagu permintaan anda dalam Menu Music.

akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Syafiq, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat.
0: Baik.
1: Tapi soal nyawa.
2: Panasnya hari ini.
3: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia adik saya Abel Sore, nyanyian Ida Izrin dan Din Manjo. Okey, beredar Aci, kita dah tunaikan permintaan daripada Aci dan kita pun dah penuhi juga permintaan daripada siapa tadi? Mail Singgit dan juga Arisha. Jadi harapnya pendengar-pendengar kita yang dah request lagu tadi terhiburlah dengan lagu-lagu permintaan anda. Untuk lagu seterusnya ni juga daripada pendengar kita, request daripada pendengar kita Muhammad Hakim Danish, katanya nak minta DJ untuk putarkan lagu Wanita nyanyian Furqan Fawaz. Lagu ni dia request untuk wanita tercinta, untuk isteri tercinta sempena ulang tahun perkahwinan mereka hari ni. Sweet je suami kan. Dia request lagu untuk isteri tercinta. Jadi selamat ulang tahun perkahwinan buat Muhammad Hakim Danish dan juga pasangannya. Kita doakan juga semoga berbahagia hingga ke jannah. Okey, saya juga nak tunaikan permintaan daripada siapa ni? Siti Asia. Lagu dia request daripada Ara Johara, Terlalu Bodoh. Kena sebut slow-slow. Nanti orang ingat saya carut. Tapi memang tajuk lagu Ara Johara ni, tajuknya Terlalu Bodoh. Saya tak carut, ya. Jadi itu dia lagu-lagu yang saya sempat putarkan untuk anda hari ini dalam menu muzik untuk edisi hari ini, 24 Mei 2026. Yang dah request lagu tu, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Sudi meluangkan masa bersama-sama saya petang ni dalam ruangan menu muzik. Kalau ada gurau-gurau kan yang kurang menyenangkan dalam ruangan ni, mohon maaf semua, ya. Sekali-sekala kita gurau-gurau kan. Baik, selepas ini tepat pukul 5 petang macam biasa, sama-sama kita ikuti utama 5 petang yang akan disambung siar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan di jam ketiga nanti kita juga ada Base on Air dan tepat pukul 5.30 petang pula kita akan ikuti Warta Labuan dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Jadi terus setia di dua frekuensi kami, kembali selepas ini di Labuan FM.

0: waspada ancaman siber. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan penipu atau penceroboh yang cuba sedaya upaya untuk mencuri maklumat peribadi kita. Ikuti tips keselamatan ini. 1. Matikan komputer dan sambungan internet apabila tidak digunakan. 2. Kemaskini kata laluan dengan menggunakan kombinasi huruf, nombor dan aksara istimewa. 3. Waspada email yang mencurigakan. 4. Jangan buka email yang mencurigakan. 5. Kemaskini firewall antivirus. 6. Jangan klik pautan yang tidak dikenali. 7. Putuskan sambungan internet sekiranya terdapat permintaan ping. 8. Jangan lawati laman web yang meragukan. 9. Putuskan sambungan komputer, internet sekiranya terdapat aktiviti mencurigakan. Ingat, sentiasa berwaspada dengan ancaman siber. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Labuan FM suara PCC anda.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia Ed Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohd Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah, pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK, manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini, jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
4: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki Lebuh Raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada Lebuh Raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan.

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: On Air.
1: Nama saya Adam bin Yunus. Saya membuat kasut 40 tahun sudah. Anak saya masih 3, sekarang anak saya 9. Cucu 24 sudah, masih jadi bergaya. Saya bermula di tempat depan supermarket itu asal malam, di bawah tangga. Habis itu di arah kami pergi gerai, di rubuh sudah gerai, terminatlah. Saya siang malam pun kalau kadang-kadang ada tidak boleh aku buat, aku bawa pergi rumah, bantu anak jahitlah kasut lah. Aku jahit kasut perempuan, tukar tapak, tukar tumit, macam-macam lah. Kalau aku boleh buat, buat sajalah. Lebih-lebih lah, ada koyak sikit lah ini-ini, boleh jahit. Buka sini pukul 7 sampai pukul 4:30. Kadang-kadang ada kerja pejabat, aku tunggulah. Jam 5 baru aku balik. Hari-hari buka, kecuali hari raya lah, kecuali tidak sihat lah. Kadang-kadang 10 ringgit, ada yang 5 ringgit. Siapa yang mau buat kasut, boleh cari Pati Adam dengan kawan-kawan. Bekas pasar lama, Jalan OKK, Awang Basah.
0: Peace on air.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Kemas raih 49 pingat di Kejohanan Chef Dunia 2026. Tabung Haji perkukuh budaya kebersihan jemaah, berita sepenuhnya. Kontinjen Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas lakar pencapaian membanggakan di pentas kulinari antarabangsa apabila 48 daripada 49 pesertanya berjaya bawa pulang pingat pada Kejohanan Chef Dunia World Chef Championship WWCC 2026 di Johor Bahru semalam. Kemas membawa pulang 8 pingat Excellent Gold, 10 emas, 24 perak dan 6 gang. Seramai 49 peserta kemas yang terdiri daripada gabungan tenaga pengajar, peserta latihan kemahiran serta wakil negeri menyertai pelbagai kategori. Kejohanan edisi kelima itu turut catat sejarah apabila diiktiraf oleh ASEAN Records dan Asia Records sebagai kejohanan kulineri antarabangsa berulang terbesar berdasarkan jumlah negara peserta, bilangan chef bertanding serta penyertaan hakim antarabangsa. WCC 2026 merangkumi 50 kategori meliputi bidang masakan, bakery, pastry dan seni kulinari kreatif sekaligus menjadikannya antara platform paling kompetitif di peringkat global. Sementara itu, Wakil Kemas Wilayah Persekutuan Labuan Cikgu Satni Hakim dari Pusat Daya Maju Masakan Kemas PKM Kampung Pantai berjaya meraih Excellent Gold Medal. Kejayaan itu dicapai menerusi sentuhan istimewa hidangan kerabu rumpai laut yang berjaya menambat hati para juri. Kejayaan itu membuktikan warga kemas bukan sahaja cemerlang dalam pendidikan komuniti, malah mampu bersaing dan menyela di pentas dunia melalui bakat, kreativiti serta kemahiran kulinari yang luar biasa. Tabung Haji TH terus perkukuh budaya kebersihan dalam kalangan jemaah menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026 Masihi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata kedua-dua program itu yang diperkenal sejak 2017 turut diiktiraf oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambahan Jemaah Haji Malaysia dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Katanya, ia bukan sahaja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan kawasan ibadah bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang selari dengan semangat sebagai Duyufur Rahman atau tetamu Allah. Menurut beliau, inisiatif itu mencerminkan komitmen berterusan TH dalam memastikan aspek kebajikan, keselesaan dan kesejahteraan jemaah sentiasa diberi perhatian secara menyeluruh. Universiti Malaysia Sabah UMS melalui Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL memeterai kerjasama strategik dengan Labuan International Insurance Association LIIA menerusi pemeteraian surat niat LOI berlangsung di UMS KAL. Majlis ditandatangani pengerusi LIIA Eni Undikai dan Dekan FKAL Profesor Madya Dr. Geoffrey Harvey Tanah Kinjal. Eni Undikai berkata kerjasama itu akan membuka peluang yang luas kepada pelajar dan pengamal industri, manakala Geoffrey Harvey Tanah Kinjal menegaskan komitmen UMS dalam melahirkan graduan selari keperluan industri. Kerjasama itu sebagai platform pendedahan praktikal dan meningkatkan kebolehpasaran graduan.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Projek Ombak Murid 2026 mula dilaksana di dua sekolah menengah di Labuan, iaitu Sekolah Menengah St. Anne dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Perumahan Berdaun bagi memperkasa literasi digital serta kecerdasan buatan atau AI dalam kalangan murid. Jabatan Pendidikan Labuan berkata projek yang membawa maksud olahan minda melalui bimbingan AI dan kreativiti itu merupakan inisiatif sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan pendidikan wilayah Persekutuan Labuan diselaras dengan aspirasi rancangan pendidikan Malaysia. Melalui pelaksanaan itu, pasukan Teknodidik SSTP akan membimbing murid menggunakan teknologi AI secara kreatif, beretika dan bertanggungjawab. Pelaksanaan projek akan diperluas secara berfasa ke semua sekolah di Labuan sebagai usaha melahirkan generasi celik digital dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan masa hadapan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kini memperkasa pelaksanaan MyJPJ menerusi aplikasi MyDigital ID. Ke arah itu, JPJ Labuan membuka reruai MyDigital ID di ruang kaunter pejabat bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Langkah itu memberi peluang kepada pengunjung mendapatkan penerangan bantuan pendaftaran serta khidmat log masuk aplikasi MyJPJ menggunakan MyDigital ID. Bermula 1 Mei 2026, JPJ telah melaksana sistem log masuk tunggal secara mandatory. Semua pengguna wajib menggunakan MyDigital ID untuk mengakses aplikasi MyJPJ. Kaedah log masuk lama menggunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan biasa kini telah dimansuhkan. Justru warga Labuan yang belum mendaftar boleh hadir ke pejabat JPJ pada 25, 26, 28 dan 29 Mei ini serta 3 Jun ini. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam ribut petir dan pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

0: Kau nampak tak tadi? Si Hafiz tu kena usik lagi dengan budak-budak meja hujung tu. Dah macam hari-hari kena kacau.
1: Ha, aku nampak. Sian dia. Sandwich pun kena baling.
0: Kita tak boleh biar je, Kalish. Benda ni dah jadi macam hiburan harian dorang. Bully bukan bahan lawak.
1: Betul. Aku dulu pun pernah kena. Diam je. Makin teruk sampai aku tak nak datang sekolah.
0: Habis tu, kau buat apa?
1: Aku jumpa konselor. Lepas tu, cikgu panggil ibu bapa mereka. Sekarang, senyap terus. Aman, damai.
0: Fuh, nasib baik. Jomlah kita sokong Hafiz pula. Jangan biar dia rasa keseorangan.
1: Set, kita bukan penyibuk. Kita pembela.
2: Bully bukan gurauan. Diam bukan penyelesaian. Tindakan anda boleh bawa perubahan. Jadilah kawan yang berani bersuara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
2: won't lie. 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Hari Kepelbagaian Budaya Sedunia disambut pada 21 Mei setiap tahun. Sambutan ini bukan sahaja bertujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat budaya suku kaum yang ada di dunia, malah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang nilai kepelbagaian budaya. Sempena sambutan istimewa ini, dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo. Ikuti siarannya pada 21 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangan pada 25 Mei 2026 pukul 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bertemakan kebudayaan dengan irama bercerai kasih. Tarik sadam, petik awang, pukul magendang.

0: Gangguan seksual di tempat kerja merupakan sebarang perlakuan bersifat seksual secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau terugut. Ia boleh terjadi kepada lelaki, perempuan atau sesama jantina. Antara jenis gangguan seksual adalah direnung dengan pandangan berunsur buca, disentuh bahagian tubuh yang sulit, berdiri atau duduk rapat sehingga tidak selesa, didedah dengan perkataan dan bahan berunsur seksual, menerima panggilan dan menerima surat berunsur seksual, diberi isyarat berunsur lucah, dipaksa secara lisan atau fisikal melakukan hubungan seksual, gurau senda ataupun jenaka, menggunakan bahasa lucah atau kiasan seks, dijanjikan hadiah, markah, prestasi kerja atau kenaikan pangkat jika menerima lawaan seks.
1: Sekiranya anda mengalami gangguan seksual di tempat kerja, sila laporkan kepada majikan anda atau terus hubungi pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa gangguan seksual di tempat kerja. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
3: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
2: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
4: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
5: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
6: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
7: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
2: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma. Nurani di Labuan F.

khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Baik, 6.10 minit petang sudah ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama-sama Laban FM menerusi ruangan Nurani. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Jadi hadis ini menunjukkan betapa besar kelebihan ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur bermaksud haji yang dilakukan dengan niat yang ikhlas, menggunakan rezeki yang halal serta mengikut syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji yang mabrur bukan sahaja dilihat semasa berada di tanah suci, malah dapat dilihat melalui perubahan sikap selepas pulang daripada haji. Seseorang menjadi lebih taat kepada Allah, rajin beribadah, berakhlak mulia dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Jadi saudara, sama-sama kita doakan agar seluruh jemaah yang sedang berada di tanah suci Makkah bagi menunaikan ibadah haji ketika ini berusaha untuk memperoleh haji mabrur kerana ganjarannya amat besar, iaitu syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara, waktu sekarang menunjukkan pukul 6.11 minit petang untuk panduan muslimin dan muslimah semua masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 24 Mei 2026 adalah pada pukul 6.28 minit petang. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk melaksanakan kewajipan kita sebagai umat Islam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk anda semua. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sihatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Mutiara Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jawatan adalah amanah. An Abi Dzar qal qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasta'miluni qal fadraba biyadihi ala mankibi thumma qal ya Aba Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyu wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu menjadikanku sebagai pegawai pejabat? Kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangan baginda, lalu bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jawatan, padahal jawatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, jawatan adalah suatu tanggungjawab dan amanah, bukan satu kemuliaan atau kebanggaan. Segala amanah dan tanggungjawab yang diterima akan disoal di hari kiamat. Apabila kita tidak berlaku adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang kita pimpin, maka janganlah sekali-kali kita biarkan amanah jawatan tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan amanah untuk membawa kehidupan rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan, maka gantikanlah dengan yang lebih baik dan beramanah. Amanah adalah suatu yang ringan disebut, namun berat untuk dilaksanakan. Mereka yang hanya merebut pangkat dan kedudukan untuk kemuliaan dunia demi harta dan kehormatan akan menyesal di hari kiamat kelak. Semoga kita tidak menjadi hina di sisi Allah dengan sebab jawatan yang diperolehi hasil kepercayaan orang lain dengan cara yang benar. Berusaha menunaikan tanggungjawab kerana jawatan adalah suatu amanah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang berbahagia, taubat adalah langkah pertama untuk kita mencintai dan merindui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pintu taubat sentiasa terbuka luas buat semua hamba Allah. Dengan bertaubat setiap hari, jiwa dan hati kita akan sentiasa bersih dan putih bercahaya. Saudara pendengar sekalian, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, ketika orang lain bergantung dengan dunia, gantungkanlah dirimu hanya kepada Allah. Ketika orang lain berasa gembira dengan dunia, jadikanlah dirimu gembira dengan Allah. Ketika orang lain bahagia dengan kekasih-kekasih mereka, jadikanlah dirimu bahagia dengan Allah. Sedang pendengar sekalian, apabila manusia lupa, leka dan lalai, maka sudah pasti mereka akan menjadikan agama sebagai barang mainan dan senda gurauan, lalu menjadikan matlamat hidupnya hanya di dunia dan tidak mempedulikan persiapan akhirat. Mereka juga suka dengan keseronokan dunia, yang mana usaha dan amalannya bermatlamatkan dunia semata-mata, bertungkus lumus demi dunianya, sehingga kehidupan beragama ditolak ke tepi tanpa mereka sedari. Apa yang menanti mereka disebabkan kealpaan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Sajdah ayat yang ke-14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha, inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maksudnya, maka rasakanlah siksaan ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan hari ini. Sesungguhnya kami, yakni Allah, melupakan kamu pula. Dan rasakanlah siksaan yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu lakukan. Saudara sidang pendengar sekalian, hidup ini tidak mudah. Nikmat dunia yang terhampar ini datang bersama rasa negatif yang mengiringi jiwa lemah seorang manusia. Justeru, kita hendaklah sentiasa berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak terpengaruh dengan bisikan dan tipu daya syaitan. Sentiasalah berusaha menjadi manusia yang terbaik dalam kehidupan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Nurani di Labuan FM.

Baik, dengan berakhirnya lagu itu tadi, maka ruangan Nurani sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih untuk anda yang sudah pun bersama-sama kami, mengikuti kami seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke segmen dan ruangan terakhir untuk hari ini. Saudara, saya nak kongsikan bagi panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 24 Mei 2026 adalah pada pukul 7.43 minit malam, dan sebentar sahaja lagi tepat pukul 7 malam sama-sama kita mengikuti ringkas 7 malam yang akan disambung siar menerusi Nasional FM. Jadi anda akan kembali bersama-sama Labuan FM pada pukul 6 pagi esok. Sekian sahaja daripada saya, Reha, untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Sekian saja. Assalamualaikum.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM. Dengarkan lagu-lagu kerohanian dalam Nurani dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Labor FM.
7: Labor FM.
8: Hiburan berinformasi. Labor FM.
6: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluarga. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah saudara, kepada siapa yang perlu berikan daging korban? Firman Allah SWT, dengan yang demikian makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Surah Al-Hajj ayat ke-28. Sunat untuk memakan sebahagian daripada daging haiwan korban tersebut dan selebihnya diagihkan kepada golongan fakir dan miskin. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimah daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu, bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 118 hingga 120.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

الآية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami, yakni mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami sesuatu keterangan, mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semua itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka.

0: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah dengannya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu, yakni tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi untuk anda semua mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti. Alhamdulillah semua diberikan ruang, peluang untuk kita masih lagi bersama-sama keluarga, insan tersayang. Ya, alhamdulillah semoga semuanya baik-baik saja dan sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan. Selamat bercuti juga saya ucapkan kepada anda yang cuti panjang, musim cuti sekolah ni sambung cuti 2 minggu ya. Nak raya haji, wesak dan sebagainya. Ya, ya. Tapi apa pun kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga anda semua selamat sampai ke destinasinya. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dan ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya kita bersama dengan Abang Ramli kita dari Charles Kuala Lumpur. Salam hujung minggu semuanya. Selamat menjalankan tugas untuk anda yang bertugas pada hari ini. Ini hujung minggu pastinya dengan hiburan yang terbaik dari Taman Pertama Kampung Semerah Padi hadir dari Ceras Kuala Lumpur. Muhaimin turut hadir bersama sama bertugas Reza menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang 12:30 malam dengan hiburan yang terbaik, terbaik. Terima kasih bang dari Sibu Sarawak, Abang Ramli kita. Semoga kita semua sihat dan ceria selalu. Pastinya rok kapal terbaik. Terbaik bang kan. Diikuti sahabat kita Siti Salwa. Alhamdulillah bersama lagi kita bersiaran bersama Reza. Hari ini edisi hari Ahad. Katanya keluarga pada hari ini lepak santai sahaja hujung minggu, yang pastinya dengan lagu pilihan bersama sebentar nanti menerusi pilihan bersama 2.0. Semoga segala urusan kita dipermudahkan dan kita sihat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa itu berbalik kepada anda princess. Pelbagai lagu serta info yang terbaik yang disajikan kepada kita semua. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin amin rabbal alamin. Itu antara ucapan yang saya dapat kongsikan kepada anda. Kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian yang ini kongsikan bersama dengan saya, boleh hantarkan melalui ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Okey baik, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan ini untuk sahabat kita yang nun jauh di perantauan, yang masih lagi tak boleh balik beraya di atas asbab tugasan dan kerja sebagainya. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda dengan sebuah lagu daripada Aman Shah. Pastinya terus layan Nasional FM.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Maka mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Bersama dengan saya untuk jam yang berikutnya menerusi Nasional Hujung Minggu jam yang kedua 8.9 minit malam untuk anda semua. Selamat berhujung minggu yang pastinya dengan hiburan terbaik menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Di mana kawalan sempadan diperketatkan sempena perayaan Aidiladha. Keselamatan sempadan Malaysia Thailand dipertingkatkan sempena perayaan yang bakal menjelang tiba Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM PGA bersiap-siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Menurut Komander Gerakan AM Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SAC Ahmad Razif Hussein, di mana menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan malam. Beliau turut berkongsi rondaan yang melibatkan sekatan jalan raya dan pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif diperegiatkan. Dalam musim perayaan sebelum ini, seramai 322 pegawai kanan polis PKP dan pegawai rendah polis PRP daripada Batalion 7 PGA telah diatur

0: dana berjumlah sebanyak RM25,000 bagi merealisasikan projek filem pendek masing-masing. Dua penerima geran dari Universiti Teknologi MARA UiTM, Shanun Irfan Muhammad Ilsad Dikin dan Muhammad Danish Harun menyifatkan pemilihan tersebut sebagai rezeki serta pemangkin semangat untuk menghasilkan karya perfilman yang lebih berkualiti. Mahasiswa UiTM juga menghargai pengiktirafan FINAS berharap inisiatif ini dikekalkan setiap tahun dan mengukuhkan tenaga kerja industri tanpa bergantung kepada AI. Juga surat setuju terima telah diserahkan kepada 15 IPT untuk memberi platform kepada mahasiswa menghasilkan reel berkonsep madani, pengurusan kewangan dan berpraproduksi produksi tersusun penting. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM yang pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita lebih terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 jam.

0: istimewa Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaikullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah. Kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Syariatul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Sadaqallahul Azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilapor sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan Sergei itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik, Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumo Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Iza. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak yang melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan Smart Lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik Hazwan Syah Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Assalamualaikum, apa khabar semua warga Malaysia? Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Untuk jam yang berikutnya pastinya dengan hiburan yang terbaik yang akan terus menjerikan lagi malam anda pada malam ini, 24 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu semuanya. Berbaki beberapa hari lagi sebelum kita menyambut yang semestinya Hari Raya, Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Ada pula ke kampung halaman ke tu, ataupun ada yang masih lagi bekerja, masih lagi bertugas, ataupun yang masih lagi bersedih, perantauan lagi untuk tahun ini, Raya Haji.

Haji pun sama. Itu hari Aidilfitri dah perantauan, hari raya pun perantauan juga. Jangan bersedih kerana penyampaian-penyampaian Nasional FM akan bersama-sama dengan anda. Ada juga yang bertugas, seperti saya pun akan bertugas juga. Bersama-sama menghiburkan kita dengan lagu-lagu terbaik. Di Sulami pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Di Sulami dengan lagu-lagu raya yang akan mengimbau kenangan bersama keluarga di kampung dan sebagainya. Seperti biasa, yang mana berada ke lapangan, kita hadir bersama di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya baru saja bersiaran ketika ini. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian apa juga yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, bolehlah hadir bersama-sama di TikTok Live ataupun boleh hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Yang mana dalam perjalanan yang sedang memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa fokus pada pemanduan anda. Jangan bermain telefon bimbit, yang paling penting. Kalau nak main telefon bimbit, kalau emergency, kalau kecemasan, berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat darawat. Ambil secawan kopi dahulu, kemudian sambung perjalanan anda. Lavender Girl katanya, Nasional FM Sentiasa di Hati, hiburan tanpa henti. Nanti layan Nasional FM kat ofis di pejabat sambil makan kuih raya. Barulah tak rasa sunyi raya tu kan. Ada juga yang penyampai Nasional FM yang teman. Waalaikumsalam, Triple F hadir dari Parker. Selamat malam semuanya, selamat menonton yang hadir di TikTok Nasional FM. Seperti biasa, pada malam ini untuk pilihan bersama 2.0 yang pertama adalah permintaan sahabat kita Muhammad. Assalamualaikum dan selamat tugas buat semuanya yang bertugas pada malam ini. Selamat malam dengan permintaan lagu saya adalah sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Azels yang berjudul Seandainya Kita Sehati Sejiwa. Lagu nostalgia yang akan terus menjadikan kita pada malam ini. Ikuti sahabat kita Abang Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Phil Collins, One More Night, untuk hiburan kita pada malam ini. Rosa, selamat malam. Memang selalu dengar Nasional FM. Mantap, terima kasih. Abang Pening, terima kasih. Semoga murah rezeki untuk Rosnya, untuk giftnya. Diikuti Anissa Sami juga, permintaan lagunya adalah dendangan lagu daripada kumpulan Sayap-Sayap Wings yang berjodoh sejati. Ditujukan kepada rakan-rakan pendengar semuanya, semoga bergembira dan terhibur dengan lagu pilihan dan menerusi pilihan bersama 2.0. Tapi saya, sebelum saya tunaikan permintaan lagu menerusi pilihan bersama, saya ingin sajikan kepada anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ini setiap kali raya, setiap kali cuti perayaan, memang lagu ini akan berkumandang. Jadi sama-sama kita berhibur sambil anda memandu, sambil anda bertugas, untuk anda terus layan Nasional FM.

0: Sok masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

itu dengan lagunya Rindu Raya untuk anda. 9.36 minit malam waktu ni. Kita ambil mu-mu nak raya Haji Aidil Adha ni eh. Hari Raya Aidil Adha edisi tahun ini 1447 Hijri. Kalau kita lihat bersama dengan TikTok, rakan-rakan TikTok kita di TikTok Live Nasional FM, katanya tak balik raya kena kerja ataupun raya dekat kampung je. Tapi setahu saya, walaupun raya di kampung sendiri orang tak ke mana, tapi kalau di belah pantai timur memang meriah eh. Kalau setiap kali, setiap tahun kalau raya Haji memang belah pantai timur meriah eh. Itu adalah kata-kata ataupun pandangan daripada rakan kita yang di TikTok. Katanya betul, memang meriah. Saya pernah beraya rumah kakak ipar di Terengganu, meriah ha. Abang Inul kita balik esok, balik Terengganu sebab isteri buat korban dengan adik-beradik. Alhamdulillah rezeki. Selamat memandu semuanya yang memandu ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Tak ada kampung sebab dapat pasangan satu jalan, satu lorong katanya. Jalan kaki sampai. Oh, rezeki betul. Tapi apapun, semoga semuanya selamat. Semoga apa juga anda lakukan pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Yang mana dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman tu, semoga semuanya selamat. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu ya. Fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang mana bertugas, yang mana bekerja musim raya ni, jangan bersedih. Sebab apa? Kita jagukan ini sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Semoga dimurahkan rezeki selalu buat kita semua, insyaAllah. Ucapan daripada pendengar kita juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan sahabat kita Soleh Adin. Assalamualaikum, salam tugas Abah Reza, selamat bersiaran. Terima kasih Agustina. Pastinya hadir dari Kuching Sarawak yang terus berhibur menerusi Nasional Hujung Minggu sampai ke 12.30 malam. Nenek Ani katanya, semoga kita sentiasa dirahmati Allah SAW selalu, dan selamat beristirahat untuk anda yang berehat, yang bersantai di kampung. Cuti sekolah sambung cuti raya katanya. Duduklah belakang masjid meriah. Oh, pula betul eh. Ahram, terima kasih hadir dari kampung dari Kinabatangan, Sabah je. Betul, meriah dengan lembu nak tumbang. Betul, itu biasanya budak-budak sukalah tumbangkan lembu kan. Saya pun jenis antara orang yang suka tumbangkan lembu ataupun melapah lembu. Itu seronok. Ya, kita dapat belajar bagaimana apa orang kata, badan-badan lembu, isi dalam dia. Oh, ini bahagian ni, ini bahagian ni. Kita dapat mengenali bahagian-bahagian lembu lah kan. Ahmad Suhaili, salam hujung minggu. Semoga hari anda penuh dengan detik indah bersama keluarga serta sahabat. Berbahagilah dalam keterangan yang memberi sejuta kenangan. Betul kata sahabat kita ni. Itu antara ucapan yang saya dapat kudarakan. Kalau anda ada ucapan, boleh hantar terus menerusi ruangan komen di TikTok Nasional FM. Kita nak teruskan lagi pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan Simon, katanya permintaan sebuah lagu daripada Gigil yang berjodoh cahaya, diikuti Nur Syam dari Kampung Mahkota Sungai Tua Baru Selangor dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Purnama yang berjodoh sentuhan cinta. Ujif Joseph, pilihan bersama pada malam ini semestinya sebuah lagu daripada kumpulan Farah, bagaikan putri untuk hiburan kita pada malam ini. Terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bukan Cinta sebuah lagu daripada Purwinama. Lagu yang penuh dengan rasa, yang penuh dengan jiwa, yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini 24 Mei 2026. Pastinya dengan terisi kesyahduan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama untuk tatapan dan hiburan kita bersama pada malam ini. Disilami dengan lagu raya. Menjelang tiba hari raya Aidiladha ketika ini. Berbaki saya kira 2 hari saja lagi. Ya, ada yang dah siap ke persiapan? Gantung langsir, tukar langsir baru, tukar sofa baru, cadar baru, semua baru. Bukan Hari Raya Aidilfitri je kita nak meriah. Sebab apa? Hari Raya Aidiladha juga kita nak meriah. Khususnya rakan-rakan pendengar kita yang berada di kawasan di Pantai Timur, Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Dah meriah ke tu? Ada yang nak pasang kemah 3, 4, 5, 6 kemah depan rumah. Alang-alang buat kenduri kahwin katanya. Ya. Tapi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk sahabat kita yang memandu di Lebuh Raya E18, Lebuh Raya Lingkaran Kajang, di mana Lebuh Raya SILK, maklumat awal kemalangan di kilometer 3.3 arah barat dari Balakong ke Demais, trafik perlahan di kedua-dua arah. Jadikan guna laluan alternatif. Jadi sentiasa berhati-hati untuk sahabat semuanya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Bunga Sakura, terima kasih ikuti. Bang Ainun, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita memasuki jam yang seterusnya. Permintaan lagu daripada sahabat kita menerusi pilihan bersama, Bagaikan Puteri untuk anda. Nasional FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu daripada 12 tu. It's gone untuk anda yang terus menjaringkan lagi malam kita pada malam ini 24 Mei 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, walau di mana juga anda berada, pastinya dengan hiburan terbaik bersama-sama dengan saya Raiza akan terus siaran sehingga 12:30 malam nanti. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, juga yang mendengarkan di frekuensi Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus dengar Nasional FM melalui aplikasi RTM Klik dan saluran radio portal RTM. Bak kata kasut dah buruk, tengah golek dalam lori sambil nunggu nak isi barang. Golek dalam lori bang, betapa besar lori tu, boleh golek-golek. Tapi apa, semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini, dan tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda yang anda lakukan. Seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM, di mana seorang rakyat Malaysia yang terperangkap di sebuah hotel apartmen berhampiran bangunan runtuh di Bandar Angeles, Pampanga Utara, Filipina, disahkan meninggal dunia, dan seramai 26 individu berjaya diselamatkan selepas sebuah bangunan 9 tingkat yang sedang dalam pembinaan runtuh pada awal Ahad di Bandar Angeles. 24 orang telah dikeluarkan dari struktur bangunan yang runtuh itu, manakala 2 lagi diselamatkan dari hotel apartmen berhampiran yang turut terjejas akibat insiden berkenaan. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, di India, sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan maut akibat strok haba di selatan India setakat musim panas tahun ini, ketika negara itu berdepan gelombang haba ekstrim yang melanda beberapa wilayah. Kematian terbabit telah dilaporkan di negeri Telangana dengan pihak berkuasa mengeluarkan amaran kesihatan serta menggesa orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan risiko cuaca panas yang melampau. Menurut Menteri Hasil Negeri Telangana, iaitu Ponguleti Srinivasa Reddy, di mana cuaca ketika ini berada pada tahap membimbangkan dan langkah perlindungan perlu dipertingkat di seluruh negeri. Menurut beliau juga, pihak berkuasa tempatan turut diarahkan mengeluarkan amaran awal serta panduan keselamatan kepada penduduk sepanjang tempoh gelombang haba. Beberapa bandar di India merekodkan suhu melebihi 45 darjah Celsius sejak kebelakangan ini, manakala suhu di ibu negara New Delhi kekal melebihi 40 darjah Celsius sepanjang minggu. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM. Untuk berita lanjut, nantikan berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Nyanyilah
1: Nak Beraya.
0: Itu je. Sikit tu je.
2: Udah, diem.
3: Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Selamat kembali bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati 10.31 Minda Malawat Fini. Semestinya dengan dendangan lagu terbaik yang terus menghiburkan kita di sebelah malam ini dengan pelbagai lagu-lagu terbaik, lagu nostalgia di sebelah ini dengan lagu raya di mana Hari Raya Aidil Adha bakal menjelang tiba bagi umat Islam di seluruh negara. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM. Selamat malam semuanya, apa khabar? Yang bagi-bagi semoga murah rezeki selalu. Yang masih lagi mendengar di pelbagai frekuensi di radio, selamat mendengar ya. Pastinya diisi dengan kesyaduan lagu-lagu raya, lagu-lagu nostalgia yang menjadikan sepanjang perjalanan anda. Baik, dedikasi ucapan yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sama dengan Jihad Bakar. Assalamualaikum Reza, selamat bertugas. Waalaikumsalam Ibra Angles, raya dekat Petaling Jaya, Selangor sahaja. Okeylah tu, raya di sekitar Lembah Kelang kan? Tak apa, saya pun nak balik raya dah esok. Bagi Chandler nak cuti raya. Masa hari raya Aidilfitri saya dah bekerja, hari raya Aidiladha saya pulang ke kampung lah ya. John Armayan, mantap. James Pengilan, selamat malam. Ikuti Janet Zai. Semoga hari ini hari ceria anda dan sihat selalu. Pastinya on terus santai malam, layan lagu-lagu best hingga 12.30 malam nanti. Terima kasih. Turun hadir dari Kuching Sarawak, Alice Raymond. Selamat malam serta selamat tugas Reza. Terima kasih. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujungnya. Buat semua yang bertugas pada malam ini, selamat berhujung minggu dan selamat bercuti. Lin Roslinda, selamat berhujung minggu. Semoga sentiasa segar hingga 12.30 malam nanti. Sunflower Sita Rosaya dari Sumandah, Sabah. Salam Ahad yang ceria bersama Reza, pastinya terhibur diisi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Pastinya selamat beristirahat semuanya. Selamat Hari Raya. Lavender Girl, itulah nasib orang bujang. Dan keluarga boleh balik kampung awal. Tidak juga. Kalau giliran kita kena bertugas, kita kena kerja juga kan. Tak kira lah ada isteri ke, tak ada ke, ada keluarga ke, tak ada ke. Dia kalau dah dinamakan tanggungjawab, kita kena lunaskan tanggungjawab kita ya. Kerana tugasan tu kita jadikan sebagai satu ibadah juga dalam hidup kita. Baik, permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0 adalah permintaan lagu daripada sahabat kita Sadine dengan sebuah lagu daripada Endang Estaurina yang berjudul Sangkar Emas. Selamat bersiaran Reza, kembali selamat berhujung minggu bos, mantap. Ainul Jaafar dengan permintaan lagunya adalah sebuah lagu daripada Blues Gang. Lagu nostalgia ketika tahun 80-an, katanya lagu dendangan lagu daripada kumpulan Blues Gang yang berjudul Oh Mama Saya Mahu Kahwin. Ai nak kahwin lagi ke bang? Jangan. Dengan hiburan katanya, hiburan sahaja buat semua pendengar Nasional FM. Pastinya mengimbau kenangan terbaik kita pada malam ini. Dengan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita baru saja saya baca ucapannya. Dari Sumandak Sabah, Itaruzaya dengan sebuah lagu daripada Dato' Jaman Abdillah, Kau Lupa Janji. Buat DJ dan semua sahabat, selamat bercuti dan bersama balik kampung. Jaga kesihatan dan keselamatan di jalan raya. Ya, katanya jangan lupa setiap melangkah keluar dan masuk. Keluar dan masuk rumah baca bismillah, ayat kursi dan selawat Nabi. Dengar tu pesanan tu eh. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan sihat-sihat sejahtera. Pastinya dengan hiburan terbaik menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Pula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati. Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Programa Naua pentru Usmă de Burgat Vite, bărba la mine, ca un lupă geangi. La gunie popile pe rătău, sunt la blas la pamplu împan de popile ca nouă dată, Jamal Abdila, într-o smuhi burgan ghită, să puluf, în pamplu, să împila, în minit, mala, slavă, mala, am dans, la mai bărăstirea, să mânie, azi mă gătie, mă zile, ghitru, zbăr, hibur, Rusia, aplicație RTM Click, Radio Portal RTM, să te salurăm mai TV, Giugiu, că sunt satu, dacă vreau consiliu, tamă, nici luni, gar, spre tibiasă, a profesor boți cânta, a sal geran tot, a piscare ni se bradi de lancaui, bărciuti, că bang, wow, s-a mai bărciuti. Apa kabar semuanya, baru saja mendengarkan Nasional FM dan menonton di TikTok Live. Semoga semuanya baik-baik saja buat anda pada malam ini. Dan yang memandu ketika ini, saya nak kongsikan kepada anda sedikit perkongsian info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Status trafik di Lebuh Raya Bertol, antaranya di Lebuh Raya Tambak Johor serta di Lebuh Raya SILK, di mana aliran trafik bergerak perlahan dan kelewatan untuk di Tambak Johor E2 arah utara selepas jambatan ke CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru, serta Lebuh Raya Lingkaran Penyuaraian Trafik Kajang SILK E18 arah barat, di mana maklumat awal kemalangan di kilometer 3.3 arah barat dari Balakong ke Demais, trafik perlahan di kedua-dua arah. Jadi sentiasa berhati-hati semasa memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Tidak kira ke mana saja halu tuju anda, pulang ke kampung dan sebagainya, saya doakan semoga semuanya selamat. Ambil kopi dahulu kalau berasa mengantuk. Pastinya kekal siaran Nasional FM dengan hiburan yang terbaik. Kita akan teruskan merusi pilihan bersama, bersama dengan sahabat kita Rina Niki. Tunggu sekejap untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
1: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
2: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
3: Di situkah kita tengok yang Allah nak menangis, melambai-melambai.
4: Maka mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Perbincangan yang terakhir ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12.30 malam, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam minggu anda pada malam ini 24 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda walau di mana juga anda berada dengan dendangan lagu-lagu terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Yang memandu masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Saya masih lagi teruskan menerusi pilihan bersama 2.0, permintaan sahabat kita dari Kulim Kedah bersama dengan Azhar, dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Spin yang berjudul Janji Kita. Diikuti Ibra Mat Akim dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Dengan hiburan terbaik kita pada malam ini adalah permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Sofia ataupun SYG yang berjudul Suratan Perpisahan. Pastinya dengan hiburan terbaik buat sahabat semua walau di mana juga kalian berada. Dan juga dari Baling Kedah bersama dengan Siti Salwa, permintaan sebuah lagunya daripada kumpulan Raja, Benci Bilang Cinta. Semoga anda semua terhibur hendaknya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam dan selamat bercuti bersama keluarga tercinta semuanya. Terus layan, terus kekal hiburan yang terbaik untuk anda pada malam ini. Kita berhibur dahulu, Nazam Lebaran untuk anda, Nasional FM.

0: Nasional hujung minggu nak petang hingga 12.30 malam bersama dengan saya edisi hari ini. Anda boleh terus layan dan dengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara ataupun lebih mudah menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun secara percuma dan menerusi atas talian radio portal RTM. Selepas ini Nazar akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi seperti biasa sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Selamat Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijri. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

melalui Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari Nasional Game Burhantu Segment nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan, kan? Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak, badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita. Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng burung hantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah, kan mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampainya je, macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun apa manis ni, kan? Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih, dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya. Handsome tak ada, manis tu ada. Gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa-apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ay. Ha,
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerigakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

semua bumi putera rokas dengan aku hanya serangga. 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. 25 Mei 2026. Ada yang tengah termenung jauh. Pasal apa termenung jauh? Saya ini nak melakukan perubahan, bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan, tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahan, ya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya, gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi, ya. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingog City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga dana raya haji ni, dana raya korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita, ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda macam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemudian, Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri dan juga Limbang, Sabah, di Pedalaman, Sipitang, Tenom, Dabawan dan juga Keningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kinabatangan Batangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Mana ada geng-geng berhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya. Muhammad Mohaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Burger dan juga rakan-rakan ada. Anjam, Jali, Tajib, Saril, Faiz, Nuwar, Juwa, Ajib, Kulai Johor, Abang Jenjen Gemas, Mami Zahidah, Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, Nazri Yahya, Razak Balangi, Jamal Aloha, Ita Rozaya, Sumadat Sabah melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Terengganu dari Terengganu, Muhammad Yusof melaporkan diri. Izzah KBI, Kuantan, Biah Biah, Sadung Jaya, Semarang, Sarawak, Nolia Ramli, Lia PK, Amin, Syazwan Arif, Syaputra Mesin Johor, Intan Hamid juga terhadir, Faizal, Faizal Mustafa dari JB, Nikmas. Dia kata selamat pulang anak-anak perantau, semua dalam perjalanan. Ya, betul. Ada yang tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidiladha pada waktu begini, kan. Muhammad Jasni, Mon, Mazura Rahman, kita ada Princess Sue, Timbul Tawa, Fiza Riza, Rang Rodong katanya menghala ke Teluk Panglima dari Tanjung Langsat, Janet Zai, Tunduk Tafilip Maling, Fazia G, Zuhaju, Hazmizi Abdullah dari Puchong, okay, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Muhammad Izzuan dari Kulim Kedah, USOMC katanya luncur terus serayan sampai subuh. Ya, betul, tadi yang tidur Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Asna Hazrani dari Jeranta, Lin Roslinda, itu antara yang terawal hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya ni? Tak masuk lagi pun dekat dalam live TikTok ni. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, Nasional Kiam Buruhantu, segmen nombor 1 tengah

Research dengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut Aidiladha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagaimana dengan sempadan-sempadan negara Aidiladha ni? Tiada kompromi sebenarnya. Kerana keselamatan sempadan Malaysia-Thailand terutamanya dipertingkatkan sebenarnya perayaan Aidiladha. Tiada cuti, tiada kelonggaran. Sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SSC Ahmad Razi Hussein yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan ya. Jadi tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin. Tabik spring satu kali mereka yang bertugas dalam keselamatan. Tapi jangan lupa juga kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Jadi sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir dalam live di tau. Persis indah. Mama Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah. Panggil ya Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Moose Exon, Eti Susana, ada Wan Spawi, Chef Zek, Muhammad Haikal, Abin Nas, Abang Lari ni. Pang-pang-pang. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina-Ina, Metal Sejati, Fain Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmalini, Yati, Salina, Dei, Acik Anis, Ita, Airi, Zalina, Zek, Yaya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida, Ilyas, Yati. Kita ada siapa lagi? Ani 83, Cik Puan 82, Norsha, Mama Aizi dari Kangar Polis, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe Tanker, Kaltek, pam pam pam. LPT Jam ni, Halo Kuala Lipis, Antar Minyak, ya Joe. Nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Berhantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu Zaman, katanya selamat malam Abang Mani, Cik Pun. Siapa lagi? Puan Kamsina. Mantap. Jom terus beribu lagi lagu-lagu yang akan rancak. Ada yang kata nak lagu raya Sabah, lagu raya ada. Lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil ya.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Udah pagi dah. Tadi tengah malam di rumah pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Kabar Hantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 25 Mei 2026, yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, pukul 9, kira-kira pukul 9.30 minit malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Bersatu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung BC Global Sumut Flotilla, Datuk Seri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan juga Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestine menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan ID Adha mereka dibenarkan untuk solat ID Adha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu ID Fitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya ID Fitri. Tapi ID Adha ini mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat ID Adha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini, melebihi 60 kontena. Alhamdulillah, semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamizah Menai, Tok Misai, Desaru Kurma Jingga, Cik Zah, Khairul Azri, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Asyame Miana, kita ada Nur Aziza, Lara Saufi, Kazana, Puteri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azbi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi? Siapa lagi? Mantap semua. Tepi-tepi like-nya pun kasih mantap tau. Salina juga turut hadir. Poksi hadir. Wafi, saya dengar tiap-tiap malam. Mantap. Azrai, Remy 78. Okey, jom terus beribur. Ramai yang tak sabar nak raya. Ramai yang tak sabar nak raya. Tak apalah, saya hiburkan anda. Bagi semangat-semangat nak raya tu kan. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allah Yarham JJ dengan Hari Raya Bahagia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mendut, mendut.

penciptaan Jatin Lali, lirik oleh Samir, paduan suara Alkayani dan juga Udin Narayan. Mesti lagunya ialah Kahayalah, sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan, ya? Hindustan, dangdut, lagu rock keras, semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026. Ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-kedua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai duyufur rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa. Kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi duyufur rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berada semua okey lagi. Zabidah Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cik In, Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario sama bertugas, dan Sadin. Kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pining, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Dik Tan, Abu Ya, dan Maziha Pian, Putri Dalisha, Fikris 92, Mak Cokoma. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Encik Senyum, Nur Hafida, Hema Sri Bunga, selamat bertugas dekat KKKA Brickfield. Selamat bertugas, Hema. Okay, salam kawan-kawan semua. Adrin Amin, ada Faizal, Asu Azizan, Dribble Lori TPC, Noraisha. Mantap semua. Geng-geng berhantu. BCB 1215 lapor diri, Abang Manis lah. LPT laluan lancar. Mantap. Adi Azuriati juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Akil Mu hadir. Mantap semua. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan selepas seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit itu jangan dikenang-kenang selalu. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu, kan.
Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman. Pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Berusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul Ferhat Najib dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gemburhan tu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Oki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2, jam yang ketiga sudah. Dan senang yang berhantu pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1,000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah dikurniakan rezeki yang lebih, dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan. Jadi ianya sebenarnya satu lambang ketaatan lah, ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT. Dan kita mencontohi sebenarnya pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan. Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, di Pahang pula, di Tanah Tinggi, Cameron, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman di sepitang Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuaran juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Nah, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Mazia Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Mazia, kita ada Saiful Nizam, si Ujang Degil, Lama Lori, Pam Pam Pam, Dina Dino, Love Binky, Mizi 85, Syah Kalisha, Syam Nurin, Normira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka Ju, ada Marina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome, ya, saya percaya tu, saya percaya. Jadi yang nak handsome tu belalah janggut. Alif ada, Husin ada, Alia Sweet, Mama Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, pencinta kedamaian Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow, Norohan Awang, Kak Nayana. Okey, ramai lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus luncur. AI California hadir, mantap. Ramai-ramai lagi hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, Instagram dan juga apa saja platform media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-sama kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Lagu yang cukup syahdu dendangkan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. 2.33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya. Bangun nak buat nasi lemak. Bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah lodeh. Nak buat nasi berlauk. Nasi kerabu untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini. Mantap semua. Dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja. Asalkan ada usaha, InsyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang bergolek macam itu je kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan. Apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau. Jangan sampai terlelap. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat kerja kan. Ada kalanya sampai terputus jari, terputus tangan sebab terlelap ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik, tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja, tukar ke pendidikan kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif dan juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan rimba malam sama pagi untuk anda. Pija juga, Fida Pidot, ada Ida 75, Wakos Azman melaporkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kau tinggal baru baru lepas hujan, tapi layan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mantap. Roger 07, Suliza Liza, putera bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhaila Misnan, Mastura Kaai, ada Oyen, ada Azza, ada Lalat Hijau, Cahaya Tul Pasar Borong, Azpa Jeras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Sama lagi yang hadir bersama dengan saya. Ramai ni, ramai ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan. Semuanya tak boleh nak tidur kan. Geng-geng borah tu memang sukar untuk tidur. Percayalah. Saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng borah tu. Mr. Well, Encik Bongsu. Saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng borah tu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga terus bersama ya. Mizi 85 katanya tak boleh nak tidur bang, tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidiladha ni yang bakal menjelang tiba. Kurang lebih dua hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ini dia bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Ramai yang
yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan lirik ciptaan Salman. Gemesik suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Refresh dengan hati yang terluka. Oh, diam tak diam, kita dah melangkah di jam yang keempat sebenarnya. Sudah pun 3-2 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang bangun pagi. Waktu itu begini bangun nak sahur katanya. Alhamdulillah ya, dapat berpuasa di awal 10 Zulhijjah ni. Hari ni 8 Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa sunat untuk Zulhijjah. Syukur kita terus diberikan kesihatan untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Kesihatan kita untuk lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Siapa buat jahat, kita lapor je kepada pihak yang berkuasa. Siapa buat jahat, buat perkara-perkara jenayah, kita laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Okay. Jadi saya percaya geng-geng berhantu, peringkat-peringkat Nasional FM, orangnya baik-baik belaka. Sentiasa menjaga tata susilanya. Itu yang terbaik. Geng-geng berhantu memang terbaik lah. Peringkat-peringkat Nasional FM di seluruh negara, seantero dunia terutamanya. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla ini bukan saja disertai oleh mereka yang beragam Islam tu. Yang bukan beragam Islam pun ramai menyertainya. Dari Malaysia pun ada juga. Pengalaman menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla memperkukuhkan tekad aktivis berbangsa India Padmanabhan Sivasamy, ataupun kita panggil dia sebagai Kapten Siva kan, yang terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Katanya ianya dapat membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza, selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Jadi beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Sebenarnya di mana sajalah, bukan saja di Palestin, peperangan yang berlaku di mana-mana negara itu adalah isu kemanusiaan. Ramai nyawa ataupun jiwa yang terkorban, yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita, jiwa yang tidak berdosa menjadi korban akibat kerakusan geopolitik antara negara kan? Akibat kerakusan kekuasaan itu. Sama-sama kita doakan apa yang berlaku. Krisis Asia Barat, krisis di Palestin dapat dihentikan serta-merta. Doa kita tidak pernah berhenti. Rakyat Malaysia, doa kita tidak pernah berhenti ya. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Zabidi Ahmad hadir, Hadi Esa dari Melaka, Agustina Agun dari Kuching Sarawak, Mama Isyamuddin. Dia kata pendengar setia GBS, dia kata dari Ipoh, saya baru balik berniaga bersama dengan ayah angkat kesayangannya Mansur Taridi Husin. Okey, selamat mendengarkan Ipoh Hujan ya. Aiman Taman Ria, Sarjia PI, Putri Mawar Biru Ani. Kita juga ada Amy Aimi dekat live TikTok ni, ada Nick Ian, Mona Rahim, Fiza dari Manjung. Kita ada list juga, Zita, Virginia, Vanessa, Nur Aira, ABR83, Abang Long Awang dari Bintulu terus check in, Azli Zabaha, 3 Ainul Wani juga hadir. Okey, mantap. Terima kasihlah banyak-banyak ya. Tepi-tepi lightnya kasih laju sikit lah. Pagi segar mata. Saya kalau nampak tepi light banyak kan, jadi segar mata tau untuk terus bersama-sama dengan anda. Walaupun anda akan terus bersama dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi. Alif dari Lawas Sarawak, hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu kenangan anda yang terus ke udara. Merusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Moro, Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Ini lagu pada tahun 1990. Terus dengarkan Nasional Kiam Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

kumpulan Wings dengan Taman Rasidah Utama. Lagu ini membawa kita ke 3.30 minit pagi. Ramai yang terimbau kenangan. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu itu akan menjadi kenangan. Tapi apa yang membuatkan kita semakin dewasa? Apa yang kita membuatkan kita semakin dewasa? Pertamanya tentang kesabaran. Kesabaran juga membuatkan kita dewasa, kan? Keduanya ketulusan hati kita. Ketulusan dalam kita mengikhlaskan apa yang berlaku. Dan yang ketiga, rasa syukur kita. Dan tiga perkara ini tentunya membuatkan kita semakin dewasa. Kalau kita ada sabar, kita ada ketulusan, kita ada rasa syukur, insyaAllah bahawa kedewasaan itu kita benar-benar merasainya. Jadi walau apa pun yang berlaku, kena sabar. Sabar itu pahit, keikhlasan dan juga ketulusan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar dalam kehidupan. Percayalah, yakinlah. Baik, bagi mereka yang nak buat urusan tukar nama dalam talian untuk tukar nama kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuklah portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato Edi Fadli Ramli menyatakan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan juga keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Bermulanya 25 Mei, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan juga persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter JPJ sahaja, ya. Jadi siapa yang nak tukar nama, pergi ke kaunter JPJ macam dulu-dulu juga. Sebab kalau dalam talian ni tanpa sebab banyak-banyak aduan, banyak aduan tanpa persetujuan daripada pemiliknya, tiba-tiba dah bertukar nama ke kereta tu. Biar betul, kan? Jadi JPJ mengambil langkah untuk menghentikan seketika pertukaran nama hak milik melalui dalam talian. Jadi ambil maklum, ya, rakyat Malaysia yang nak beli kereta, yang nak tukar hak milik kenderaan, nak tukar nama, terus ke kaunter JPJ. Hafiza Ibrahim melaporkan diri. Imran dari Riau, terima kasih Imran. Kita ada Ina, kita ada Amai, Nia, Iris Chomel, Suzana Ahmad. Terima kasih banyak-banyak lah TV-TV lainnya. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok. Saya seronok sebenarnya bersama dengan game Buruh Hantu ni. Sangat-sangat sporting. Semuanya terus kekal setia. Semuanya tak nak tidur lagi. Semuanya nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Okay, waktu begini sampai jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an. Kita juga ada lagu raya, tau. Lagu raya koleksi 80-an juga. Nak bagi menyemarakkan raya anda. Ada juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung halaman waktu-waktu begini, kan. Jadi selamat sampai ke destinasi anda. Yang mencari rezeki atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ya. Abang-abang lori, brother-brother bus semua. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Waktu begini. Okay, ini dia sebuah lagu raya. Lagu ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Junaida M. Amin, suasana riang di hari raya. Terus dengarkan, terus layan Nasrani Geburan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

persembahan Carol Idilan, lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai koleksi 80-an. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini, waktu kita melangkah di jam yang kelima. Ui, kejap je masa berlalu saya rasanya untuk pertemuan hari ini. Dah memasuki jam yang kelima untuk Nasional Gemburuh Hantu. Berbaki 2 jam lagi, masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman bertemu sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya banyak terbaca lah dekat media sosial, banyak terbaca mengenai Global Summit for Thriller ini ya. Banyak yang memberikan pandangan positif, ada juga yang memberikan pandangan yang negatif. Kata sumut ini gagal, tak sampai ke Gaza dan sebagainya. Tapi sedar ataupun tidak, saya tidak mengatakan sumut Global Flotilla ini gagal meskipun tak sampai ke pantai Gaza. Sebab ianya kalau dilihatkan berjaya membawa impak yang besar dari sudut sokongan dan juga capaian di peringkat antarabangsa tau. Kalau kita tengok selepas pintasan 29 April yang lalu, perkongsian gerakan mencecah 1.5 bilion engagement dan juga reach di platform utama. Dan Sumut Nusantara juga telah merekodkan lebih 50 juta capaian Instagram dalam sebulan, membuktikan tarikan perhatian masyarakat antarabangsa terhadap Sumut Flotilla 2.0. Ini bermaknanya Sumut Flotilla berjaya membuka mata antarabangsa mengenai kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap Palestin. Dan isu Palestin bukan isu umat Islam sahaja, tetapi isu Palestin dilihat lebih kepada isu kemanusiaan. Bayangkan ada juga saudara Islam kita di Palestin sampai 3 hari, 4 hari ataupun seminggu tak makan tau. Hanya minum air dan sebagainya. Kadang-kadang pun tak dapat air. Bayangkan kalau ianya berlaku kepada diri kita, negara kita. Jadi kita kena buka mata antarabangsa. Dan pendirian Malaysia juga tidak akan terhenti setakat itu. Perjuangan Palestin tidak berhenti setakat Global Summit Flotilla 2.0. Tidak akan terhenti di situ. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Meskipun misi kemanusiaan Global Summit Flotilla telah pun berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti. Ia akan diteruskan menerusi cadangan penganjuran konferensi dan juga persidangan antarabangsa berkaitan Palestin di Malaysia pada masa depan. Dan usaha ini sangat-sangat penting bagi memecahkan kebisuan masyarakat antarabangsa terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestin. Okey, itu cerita mengenai Global Summit Flotilla. Jadi harap terjawablah bagi mereka yang memberikan negatif tentang pandangan-pandangan yang negatif kan. Itu yang kita kesalkan. Sepatutnya kita sokonglah perkara yang baik, kita sokong. Lina Adam, Khairul Baha, kita ada Jun, kita ada Nita, Cik Ayu, Jomel, Jamila Ahmad, kita ada Helmi juga, Askit, Siti Khalija, Siti Zaliha, Agent White, Gruta Horse, Lady Heda, Niza, Matahari, kita ada Isa, Zam 67, Abi Hashim, Anggrek Desa. Oi, ramai yang melaporkan diri. Ini semua baru bangun tidur ke apa? Ada juga yang katanya tengah bersahur waktu ini bang. Oh, selamat bersahur lah Selamat bersahur untuk anda semua yang bersahur, yang berpuasa untuk 9 ataupun 10 hari di awal Zulhijjah. Rohalizam Yam, Rohazliza Yam, kita ada Jun sahur juga. Ya, selamat bersahur . Bismillahirrahmanirrahim. Zulaika Azurin juga, selamat pagi untuk anda. Sambung lagi menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, kita terbangkan anda ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan Hari Haran. Menerusi lagu inilah, lagu daripada filem apa, saya pun lupa Tapi A, B, C, D, E, F, G, H, I, I Love You. Saya ajar anda bagaimana untuk mengeja bagi ini.

semua lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Ringo bersama dengan kumpulan Aero dengan lagunya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Jadi terimalah pemilik suara ini seadanya. Seandainya pemilik suara ini mengganggu tidur anda di tengah malam sampai di awal pagi ini, maafkanlah diri ini ya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Tetapi pemilik suara ini hadir di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang malam, ada juga yang gembira. Macam-macam perasaan yang ada. Kerana hidup setiap insan di muka bumi Allah ini adalah berbeza-beza perjalanan hidupnya. Kita mungkin kita gembira hari ini, besok kita sedih, siapa yang tahu kan. Mungkin ada yang sedih hari ini, besok kita gembira, tak ada siapa juga yang tahu. Tapi apapun, terus tersenyumlah. Walau apapun perasaan kita hari ini, senyum-senyumlah selalu. 4:33 minit pagi. Saya dikabarkan ramai yang tengah bersahur. Tapi jangan lupa niat puasa untuk hari ini ya. Puasa hari ini adalah puasa tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah. Niatnya apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat hari tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Esok baru kita sunat puasa hari Arafah pula ya. Sebab esok adalah hari paling utama untuk berpuasa sebenarnya, 9 Zulhijjah. Tapi hari ini adalah hari tarwiyah, iaitu amalan sunat yang juga diberi ganjaran yang besar ya. Alhamdulillah ramai yang mengamalkan puasa sunat di awal Zulhijjah, terutamanya 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan amalan sunat yang sangat digalakkan pada 1 hingga 9 Zulhijjah dengan kepuncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah ya. Jadi berpuasa pada hari 1 hingga 9 Zulhijjah itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana amalan soleh yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya insya-Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat dan apa saja ibadah yang kita lakukan serta kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Selamat pagi Pak Sumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Lewat Pak Sumi ya. Puan 79 Rosnani Ahmad, kita ada Miss Kayoi. Emma Mikela, nasi lemak kerang katanya. Mantap Emma. Nasi lemak kerang kasih lebih sikit ma. Bungkus untuk apa manis ya. Kita ada Asang, kita ada Ain, ada Idlan, Razlin Ras, Rus Ana. Ramai lagi yang masih terus kekal setia. Kisah Riza juga masih lagi kekal setia. Mantap. Kasut buruk juga, Renova juga eh. Terima kasihlah kerana terus kekal setia. Pemandu-pemandu sebelum saya dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan anda ya. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Senandung Hari Raya untuk anda semua. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu sampai pukul 6 pagi.

Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Bulan Putera dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai untuk menangis tepi bucu katil. 5-1 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi semua. Jangan sedih-sedih. Lagi 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Kena gembira. Aidiladha ataupun Raya Haji, ataupun kita sebut sebagai Raya Korban. Banyak pengorbanan dalam hidup kita kan, tapi kita kena ingat bahawa tak semua pengorbanan itu akan dilihat di mata orang. Tapi percayalah, Allah sentiasa melihatnya ya. Kadang-kadang kita rasa, diri kita rasa penat, semua beban kita kena pikul kan. Tapi orang lain selama berdiam diri tak, rasa macam tak adil je. Memang. Tapi jangan biarkanlah penat kita itu menjadi sebuah dendam kan. Kita kena ingat selalu Allah Maha melihat setiap usaha kita. Mungkin orang lain tak nampak, orang lain tak hargai, tapi Allah tahu kita berkorban. Jadi jangan pernah berhenti buat kebaikan walaupun orang tak peduli. Teruskan dengan ikhlas, kerana pengorbanan yang tidak dihargai manusia pastinya dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, terima kasih untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Ada Nur 68, ada Wanda, Ida Khairi, ada Jun, ada Lin, ada Junaida, Mama Moon, Zahafiza, Liana Cik Putih. Terima kasih banyak-banyak ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026, bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah memasuk waktu subuh pada jam 4.55 pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49, Kuala Terengganu, 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak, Johor Bahru, Penang 5.50, Alustar Kedah pula 5.49, manakala Kangar Belis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas, Ilyas Ismail, dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah. Rakaman Raudah telah berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan ujian dan pengorbanan itu, tanda cintanya Allah kepada kita kan. Jadi bagaimana ujian dan pengorbanan itu, bagaimana tanda cintanya itu, sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ada lagu raya juga, jangan risau. Lagu-lagu yang menjurus ke arah ketuhanan, lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, makna yang sangat-sangat mendalam, kalau anda betul-betul menghayati lirik lagu itu. Walaupun ada kalanya lagu tu lagu rock kan, nampak macam rock cintan-cintun, tapi cinta itu kepada siapa? Anda kena faham akan lirik lagu itu ya. Di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Lagu Dari Aku. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

malam berbahagia ini di Majlis Al-Muhsinin Taman Desa. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, umur yang panjang, keluasan rezeki dan direzekikan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin hadirat sekalian, kita akan membincangkan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah berkaitan tentang ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang hamba-hambanya. Maknanya kita semua ini Allah sayangkan kita. Cuma kalau kita manusia, kita sayangkan seseorang itu ada tanda-tandanya. Isteri dia sayangkan suami, dia masakkan sedap-sedap, dia iron, dia gosokkan baju suami tu seminggu dia gosokkan. Selagi suami tu tak cari pasal lah. Tak cari pasal, awak cari penyakit memang dah lah. Dia bukan gosok baju, dengan awak dia gosok sekali nanti. Tapi ataupun suami sayangkan isteri pun ada cara. Abang kali dibelikan barang kemas, tukar dapur, renovate rumah. Yang penting beli jiwa, kata beli jiwa. Happy wife, happy life. Isteri seronok, dunia jadi gembira. Itu sayang sesama manusia. Tetapi kalau Allah dia cintakan hambanya, salah satunya ialah Allah Ta'ala memberikan manusia ini ujian. Maknanya ujian itu juga adalah salah satu lambang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma mungkin setengah manusia itu dia salah faham. Seringkali dia beranggapan bila dia dapat ujian, barangkali musibah ke apa, kata dia ni memang Tuhan tak ingatkan aku dan Tuhan tak sayangkan aku. Salah. Apa jua bentuk musibah datang, pertama sekali kita kena ingat Allah izin itu berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam fikiran kita, kenapalah aku yang kena? Why me? Why me? Cakap orang danau desa ni dia panggil why me? Tuhan boleh saja jawab, why not? Kenapa pula tidak aku boleh tak menguji engkau? Engkau kan hamba aku. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, a'uzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu kesusahan, bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin dari Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Maknanya daripada ayat ini dapat kita faham, walaupun musibah atau ujian tu kita rasa macam kenapalah aku yang kena, macam mana ini semua boleh jadi, kita berpegang pada ayat yang Tuhan sebut tadi, illa biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Seorang anak kecil bermain-main di depan sekolah. Anak kecil lain ramai saja, tapi anak dia yang kena langgar di van. Atau ada pelajar sekolah baru keluar dari surau, kena langgar pula dengan kenderaan gurunya sendiri. Dan guru pun tak ada niat nak langgar anak murid sendiri. Semua ni berlaku kalau kita kata Allah izin. Hati kita kan boleh terima. Kita boleh terima. Kita boleh saja cakap dalam sekolah tu punya banyak murid-murid lain. Apa sah anak aku yang kena? Anak aku pula baru keluar surau semayang, dia pula kena. Ini orang Islam, lebih-lebih lagi orang beriman, dia mesti berpegang pada ayat ini betul-betul. Apapun yang berlaku dalam hidup, suka atau tidak, ia berlaku dengan izin Allah. Kalau di satu kampung tu ada satu orang makcik tu, dia kata ustaz, dekat kampung makcik ni ustaz, ada seorang ustaz tu meninggal. Kenapa makcik? Taklah ustaz tu dia selalu duk rawat orang. Satu hari ustaz tu pun mati ustaz. Ustaz tu pun mati. Pasal ustaz tu mati, ustaz tu pun kena sihir. Jadi kenapa makcik? Taklah dia kan ustaz, kena sihir pula tu. Takkanlah ustaz tak ada ayat minta terbalikkan ayat tu ke, pintas ayat tu ke apa, rukiah balik ke apa, dinding diri ke apa kan. Kenapa? Apa masalah makcik ni? Kan Allah ajar, apa musibah pun illa biiznillah. Kalau Allah izin, engkau doktor, kau boleh merawat macam-macam orang, doktor pun boleh mati. Jangankan ustaz, apatah lagi ustaz manusia. Allah izin, semuanya kan berlaku. Tapi ayat tu dia tak terhenti di situ. Allah sebut, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Maksudnya ketika musibah tu menimpa dia dan dia orang beriman, Allah akan bagi petunjuk pada dia, hatinya kan tenang, dia boleh redha, dia boleh menerima dengan hati yang bertenang-tenang. Wallahu bikulli syai'in.

Alim, sungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Hidup dunia umpama bahtera, kadang tenang, kadang bergelora. Ujian datang tanda Allah cinta agar hamba kembali kepadanya. Sebab itu hadirin hadirat semua, kita kena faham bahawa ujian ini juga salah satu daripada tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah. Sebab itu dalam Quran Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walana

Al-Mustaqim, dan sungguhnya kami akan uji kamu dengan ini. Allah sebut bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, itu termasuklah ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa mahupun juga buah-buahan. Namun di hujungnya kata Allah, berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Saya ingat dalam kehidupan kita, ini semua ujian-ujian kita semua pernah lalui dah. Pertama sekali ujian apa? Ujian ketakutan. Dalam hidup mana ada orang tak takut? Semua orang takut. Semua orang ada takut. Sekarang ni pun ada yang takut juga. Takut. Takut apa Ustaz? Takut ceramah panjang sangat. Ataupun takut. Dahlah ceramah panjang, takut kalau tak ada makan sekejap lagi ni. Nengok mana van-van apa, tak ada makanan, kok burger ke apa ada, tak nampak pun. Takut tu. Takut. Takut ceramah panjang sangat. Ataupun kadang suami nak pergi masjid, isteri pun takut. Takut suami ni wangi-wangi sangat. Apa benda makcik itu pun nak takut. Takut kan orang, ya ke pergi masjid tu, entah menyinggah kedai tombiah mana, bear, sabar bear ke apa, kedai tombiah mana. Takut. Ataupun dulu masa musim COVID, ramai takut. Lagi-lagi kalau nampak mana yang beringuh-beringuh tu kan, mana yang bersin-bersin tu, tu pun takut. Saya masih ingat lagi masa musim-musim COVID dulu, kita kan diajar nak salam pun tangan di dada. Jadi tapi ada ke kadang orang demi redah salam tu. Jadi saya pula, saya bukan apa, kita hormat sajalah kan. Ada satu orang pakcik tu, dia nak salam dengan saya. Saya pula macam tak agak-agak, pakcik ni okey tak okey ni, pasal nampak dia pun duk bersin-bersin. Lepas tu dia hulur tangan kat saya. Dia tengok saya macam 50-50. Dia kata, ala Ustaz, salam sajalah. Salam pun mati, tak salam pun mati. Itu dia punya ayat. Lalah saya pun, Ustaz main mati-mati. Okey, kita pun hulur lah. Saya pun salam lah dia. Balik pada tu, saya kena COVID. Masa saya kena-kena jolok hidung tu, confirm kena tu, teringat muka pakcik tu. Aku macam nak cari lah pakcik tu. Apa benda? Aduh. Ini pun takut. Takut. Dulu orang kata COVID ni, apa, corona virus, katanya daripada China. Ada orang punya takut nak order nasi goreng China pun takut tau. Padahal yang goreng tu mama, tak ada kaitan pun. Takut ni ujian sebenarnya. Takut ni ujian. Harga minyak, ekonomi tak menentu. Ini semua takut. Takut nak sana, takut sini, nak salam takut, nak tekan lift takut. Takut ada kuman katanya. Katanya ada pesakit COVID pergi jilat dekat tekan lift tu. Macam-macam punya. Dia takut ni, itu normal. Dia hidup ni kalau tak takut sangat pun payah. Hatta kita pun dalam hidup takut pada Allah, takut melakukan dosa, itu kena. Berani sangat pun tak boleh. Awak berani sangat pun tak boleh. Berani lawan hukum Tuhan tu tak boleh. Tapi maksud saya, sesekali takut ni kena ada. Tapi kalau melampau takut, dia akan jatuh jadi paranoid. Melampau-lampau sangat takut.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bersama Mamat dengan ku pun Restu Ayah Bonda. 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi hari ini, hari Isnin, sudah tentunya Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda menerusi perkongsian yang menarik menerusi nasional pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi nanti frekuensi RTM Negeri juga akan bertukar siarannya menjadi RTM Negeri. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, dengan segmen-segmen yang menarik di awal pagi di semua, di seluruh negara, RTM seluruh negara, bukan saja RTM Negeri, malah RTM daerah juga, seperti Labuan, Langkawi, Sibu, Sandakan, juga akan bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya mempunyai misi dan visi yang sama. Yang paling penting adalah untuk menghiburkan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Kerana kami sudah 80 tahun usianya, 80 tahun bersama-sama dengan anda. Baiklah, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Kintas, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pantai Barat, termasuklah di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Terima kasihlah buat geng-geng Buruhantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Syukur, Alhamdulillah, ramai yang teman saya, ramai juga yang baru bangun tidur. Kepenatan ni bang, okey tak apa, penat kan. Lagipun hari ini cuti sekolah telah pun bermula. Ramailah ibu-ibu tu tak bangun awal. Kalau tidak, ibu-ibu kena bangun awal, bangun siapkan sarapan pagi, gosok baju anak, macam-macam lagi, siap buat kerja sekolah untuk anak pun ada. Ada, saya nampak, jangan nak bohong. Tapi tak apalah, berehatlah, berehatlah. Selagi kita boleh berehat, kita berehat. Tapi untuk anda yang tak boleh nak tidur, tentunya akan terus layan Nasional Game Buruhantu. Okey, berbaki lagi 2 hari. Esok lusa kita dah menyambut Aidiladha. Esok 9 Zulhijjah, lusanya 10 Zulhijjah, lusa kita akan menyambut Aidiladha. Mungkin hari ini ramai yang mengambil keputusan untuk memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Di awal pagi ini ada yang baru mula bercuti kan. Jadi selamat pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan raya korban tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama juga. Jika dunia ini sebenarnya satu tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan. Jadi, renung-renungkanlah. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kemuliakan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Padian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari bertutup berkurapak bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

malaku tawasul. Semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

yang memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan Labar FM, suara pesisir anda, menerusi segmen Salam Padan untuk edisi hari ini, Isnin 25 Mei 2026. Bertemankan Hebri dan juga Cima.
0: Okey, kami kembali menemani, menceriakan pagi anda untuk edisi hari Isnin, hari baharu, minggu baharu. Dan terima kasih kami ucapkan kerana anda memilih Labar FM, suara pesisir anda, di frekuensi kami 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Ya, anda juga boleh kekal setia bersama sama dengan kami menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada. Dan pastinya seperti biasa kami di sini memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga informasi kepada anda.
0: Semestinya insya-Allah yang terbaik kami akan berikan untuk anda. Dan sekejap lagi kita ada perkongsian
1: Mutiara Hadis.
0: Kita tajuknya hari ini pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan.
1: Ya, kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Jadi kekal bersama sama dengan Syimai Beri pagi ini dan dengarkan ini dia Salam Padian
0: menceriakan pagi anda.

0: Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan. An Abi Maryam Al-Azdi qal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allah azza wa jall syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allah anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Daripada Abi Maryam Al-Azdi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang Allah azza wa jalla serahkan kepadanya sebahagian urusan orang muslim, yaitu kepimpinan, namun ia menutup diri dari melayani keperluan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah menutup diri darinya dan tidak melayani keperluannya serta kefakirannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap orang yang diberikan tanggung jawab kepimpinan perlu memiliki sikap amanah, menunaikan kewajiban mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Antara tanggung jawab kepimpinan ialah sentiasa memenuhi keperluan mereka, di samping membantu kesusahan yang dialami. Pemimpin yang tidak mengindahkan keperluan dan kesusahan orang yang berada di bawah kepimpinannya, niscaya Allah juga tidak akan memenuhi keperluan dan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Sebagai pemimpin, di mana sahaja peringkat kepimpinan, berusahalah memenuhi keperluan mereka yang berada di bawah kita, tanpa mengira bangsa, agama maupun kumpulan. Pemimpin yang dilantik mesti bersedia menjadi khadam kepada rakyat, bukan rakyat yang terpaksa menjadi khadam kepada pemimpin. Jadilah pemimpin yang sentiasa prihatin dan berusaha memenuhi keperluan orang yang berada di bawah kepimpinannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: demi anda, demi semuanya.
1: Baik.
0: Kami di sini menemani anda masih lagi bertemankan Ebri Shima ya. Terima kasih kerana memilih Labuan FM. Awal pagi lagi dah buka siaran Labuan FM.
1: Betul. Baru 23 minit kami bersiaran di udara.
0: Ya.
1: Dan semestinya segmen Salam Padian akan menemani, akan menceriakan anda hingga pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, semestinya. Dan ada 6.30 minit pagi nanti seperti biasa juga kami akan kongsikan kepada anda dua berita pilihan SW menerusi portal berita RTM.
1: Mm-hmm. Jadi apakah dia berita yang akan kami kongsikan seketika nanti? Nantikan 6.30 pagi nanti.
0: Ya, yeah, jadi kekal bersama-sama dengan kami terus menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti dan yeah, dengarkan ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ya, kita nak rancang senyum seharian. Jadi kita mengharapkan cuaca pun berpihaklah kepada kita.
0: Betul. Yang penting sediakan sahaja payung ataupun kacamata itu.
1: Baiklah. Kalau kita lihat ramalan cuaca seperti biasalah, rujukan kami ialah
0: portal berita RTM pula. Bukan. Nah, laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Okey. Dan kalau ikut ramalan cuaca umum bagi sekitar Labuan hari ini,
0: yeah,
1: 25 Mei 2026 hari Isnin, pagi, petang, malam,
0: mm-hmm,
1: di Labuan diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat.
0: Mm-hmm.
1: Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius.
0: Yeah, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan.
1: Baik.
0: Yang mana sepanjang hari ini juga, pagi, petang, malam, ribut petir di beberapa tempat,
1: mm-hmm,
0: dengan angin bertiup dari arah barat daya, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, jadi demikian tadi ramalan cuaca untuk hari ini. Kalau di Labuan secara umumnya, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat lah.
0: Betul lah.
1: Ya?
0: Tapi iyalah, dari semalam memang dah hujan kan?
1: Kan.
0: Dia macam kalau hari Isnin, hujan semalam, aduh. Dia macam satu...
1: Sabar je lah.
0: Saya terlepas peluang ini. Macam tu.
1: Tak apa. Kita akan ada cuti umum yang panjang
0: baik.
1: Minggu ini. Jadi sekali lagi terus mengharapkan anda terus berhati-hati.
0: Betul.
1: Di manapun anda berada, terutama mungkin ada yang bakal pulang ke kampung.
0: Kena fokus dengan pemanduan anda.
1: Yeah.
0: Pastikan sebelum tinggalkan rumah tu kan, pasti soket ditutup, dicabut kan, apa yang perlu kan, air pipe juga jangan lupa. Mana-manalah yang mana anda rasa itu seperti tanggungjawab sebelum anda meninggalkan, dan menjamin keselamatan rumah anda semasa ketiadaan anda di
1: semestinya
0: rumah.
1: Jadi rancanglah perjalanan anda dengan sebaik yang mungkin.
0: Betul.
1: Kami mendoakan anda selamat tiba ke mana juga destinasi yang anda nak pergi, nak pulang ke kampung katanya.
0: Jadi terima kasih kerana yang tak dapat balik kampung dengan Labuan FM.
1: Terima kasih kerana masih menemani kami.
0: Betul.
1: Kami pun akan menemani anda hingga penghujung siaran kami 7 malam nanti.
0: Betul. Jadi kekal bersama-sama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda ini. Nanti tepat pukul 7 pagi nanti kita nak ikuti berita utama 7 pagi dan juga dengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Okey, jadi kami akan kembali seketika nanti jam yang kedua dengan pelbagai perkongsian yang terbaik untuk anda.
0: Betul. Jadi kekal setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ini di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda 7.18 minit pagi.
1: Ya, kembali bersama-sama dengan kami menuju segmen Salam Padian untuk edisi Isnin 25 Mei 2026. Selamat pagi untuk anda.
0: Okey, bersemangat ke tidak, kena bersemangat.
1: Betul.
0: Juga. Terutama kalau anda yang masih lagi bekerja.
1: Nah, begitulah lumrah kehidupannya, kita kena kerja, dek.
0: Kan, tak kerja, tak ada duit.
1: Betul.
0: Nak beli tu ni susah.
1: Susah nanti kan. Jadi jangan malas-malas untuk bekerja.
0: Okay. Mudah-mudahan dipermudahkan semua urusan.
1: Amin.
0: Yang bekerja. Walaupun katanya tengah menghitung hari nak cuti panjang, cuti umum ni kan. Adian jiwanya dah sampai ke kampung. Badan je tinggal di Labuan ya.
1: Kan risau kita. Tapi begitulah ya Shima. Cuti tetap habis. Kerja tak pandai habis.
0: Tak apalah. Kalau ada yang nak menghitung hari nak bercuti tu, sabar, kita fokus dulu dalam apa yang perlu kita lakukan.
1: Setuju, semestinya. Jadi apapun untuk anda, semoga hari ini semuanya baik-baik belaka ya, manis-manis untuk anda selalu, tidak kira lah di mana jua anda berada. Jadi yang memandu pun fokus dengan pemanduan anda, berhati-hati ketika memandu. Setengah kawasan saya rasa ada yang hujan lebat.
0: Betul.
1: Ni juga dekat wilayah Persekutuan Labuan, jadi berhati-hatilah ya. Yang berniaga laris manis untuk anda selalu, yang bersarapan teruskan sarapan anda.
0: Okey, dan seperti biasa setiap hari Isnin kita akan bersama-sama dengan Tuan Rizal Rashid.
1: Ya, untuk chill and charge ya untuk pagi ini, yang mana topinya dah saya lupa.
0: Bagaimana?
1: Bagaimana
0: membina habit baru?
1: Habit baru, betul lah tu.
0: Bagaimana penerbit lupa?
1: Terlalu banyak sangat topi-topinya kan.
0: Faham. Jadi hari ni kita nak tanya Tuan Rizal lah, macam mana nak membina habit baru ni.
1: Jadi kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti 7.30 minit pagi nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan Ebrie Cima pagi ni, dan dengarkan ini dia Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda.

Nantikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan dan puan, kali ini saya mau kongsikan dengan anda satu teknik yang sangat powerful, iaitu macam mana mau bina satu habit baru. Okey, tuan-tuan, kita semua sedia maklum bila kita sebut tentang habit ni akan menentukan kita punya masa depan. Maksudnya, kalau habit kita sekarang bagus, insyaAllah masa depan kita bagus lah. Tapi kalau habit kita adalah perkara-perkara yang membuang masa ataupun yang mungkin merosakkan kesihatan, takut-takut nanti kita punya masa depan akan pergi ke tempat yang negatif. Dan kita semua sedia maklum, tuan-tuan, sekarang ni kita sudah hampir berada di pertengahan tahun. Jadi kita mau membina satu habit yang baru, dan habit ni adalah habit yang lebih bagus, tuan-tuan. Dan bila kita sebut tentang habit kan, ada satu buku yang saya sangat suka, iaitu Atomic Habit. Dalam buku ni dia ada satu part. Dia bilang macam mana mau membina satu habit baru. Dan macam mana membina habit baru ni, dia ada 4 step. Okey, jom kita sama-sama bahas apakah 4 step untuk membina habit baru supaya selepas ni mudah untuk kita bina satu habit yang lebih baik, dan insya-Allah mudah-mudahan tahun 2026 ni akan menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Okey. So, tuan dan puan, bila kita sebut tentang mau membuat satu habit baru, step yang pertama adalah make it obvious. Maksudnya, step yang pertama kalau kita mau membuat habit baru, kita mesti jadikan habit itu jelas. Alright, so itu yang pertama. Yang kedua adalah make it attractive. Jadikan ianya menarik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, make it easy. Jadikannya senang mau buat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah make it satisfying. Bagi dia rasa, bila buat rasa best, rasa berbaloi. Sekali lagi saya ulang, ada 4 step untuk membina satu habit baru. Yang pertama adalah make it obvious, jadikan ianya jelas. Yang kedua, make it attractive, jadikan ianya menarik. Dan yang ketiga adalah make it easy, senang mau dibuat. Dan yang keempat adalah make it satisfying, jadikan ianya rasa best ataupun berbaloi bila dibuat. Okey, sebagai contoh, kita mau buat satu habit baru, iaitu membaca buku lah, membaca buku. So yang pertama tadi obvious. So macam mana mau make it obvious dengan membaca buku ni? So kita letakkan buku atas bantal, kita letakkan buku atas meja. So kita jangan letakkan dalam laci, kita jangan letakkan dalam beg. So make it obvious, bagi dia letak di tempat yang kita senang tengok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah make it attractive. Maksudnya, bila kita membaca buku, kita baca buku dengan kita punya kopi kegemaran. Jadi kita terdorong untuk membaca buku. So, bila kita membaca buku, kita akan minum kopi kegemaran kita. So, itu adalah make it attractive. Dan yang ketiga adalah make it easy. So, simple step, mungkin kita membaca dalam masa 2 minit saja ataupun mungkin 2 pages saja. So, senang. So, kita sudah set, make it easy. Dan yang keempat, make it satisfying. Buat rasa diri kita best. So, macam mana kita rasa best sekiranya kita buat perkara tu? Mungkin kita boleh jadikan apa yang kita buat tu, ataupun kita boleh tick. Ataupun kita panggil sebagai tick habit tracker. Maksudnya selepas kita membaca, kita tick, selesai. So insya Allah tuan-tuan, bila kita tick, kita akan rasa puas. Sebab apa? Kita akan ada feel of accomplishment. Jadi sekali lagi tuan-tuan puan, ada 4 cara mau bina habit baru. Yang pertama adalah make it obvious, dan yang kedua adalah make it attractive, dan yang ketiga adalah make it easy, dan yang keempat adalah make it satisfying. Jadi semoga dengan habit baru ini akan menjadikan kita lebih baik, dan insya Allah tahun 2026 ni akan menjadi satu tahun yang cemerlang untuk kita. So semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.

0: Ya, Chill and Charge di Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih Tuan Rizal Rashid atas perkongsian dengan tajuk bagaimana membina habit baharu.
1: Okey, jadi semoga perkongsian daripada Tuan Rizal Rashid memberikan inspirasi kepada kita pagi Isnin begini.
0: Betul. Mungkin ada yang tidak sempat untuk mendengarkan siaran untuk Chill and Charge ini. Anda boleh ikuti siaran ulangannya pukul 6 petang nanti menerusi segmen Destinasi.
1: Okey, boleh dengarkan siaran ulangannya kembali ya.
0: Ya, nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda. Ha, kita nak tunggu min kami ni. Mana min kami ni? Kami belum nampak lagi.
1: Okay. Maklumlah hari Isnin ni min, kita agak padat sedikit pengisiannya.
0: Ya, kacau bilau kami. Ha,
1: okay, min tolong cepat sikit update topik sembang pagi. Sebab 8.15 kita ada apa cerita kamu orang.
0: Betul.
1: Kan? 9.15 kita ada tetamu. Betul. Lagi.
0: Kita pack sangat ni min. Jangan lengah-lengahkan masa min.
1: Betul.
0: Lenggang kangkung boleh, tapi masa jangan lengah-lengahkan.
1: Risau kita. Okey, tak apalah. Jangan menekan-nekan sangat. Maklumlah hari Isnin. Ha, nanti dia jeling kita dengan jelingan yang tajam pula.
0: Risau kita. Min kita pula. Dia akan macam set ice. Macam tu.
1: Okey, kita dah live dekat TikTok juga ketika ini. Untuk anda yang mempunyai waktu terluang, ada media sosial tu kan, jemput follow kami. Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ya, kita boleh berinteraksi di sana. Mana tahu ada cerita-cerita yang anda ingin kongsikan kepada kami sepanjang ujung minggu anda kan.
1: Marilah.
0: Sementara kita menantikan topik sembang pagi tu, kita bercerita dulu. Jadi kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini ya. Terus setia menemani anda. Ini dia, salam padian.
1: Ceriakan pagi anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: 7 mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
3: Okey, dalam diam dia buat kerja. Baguslah.
2: Kami pun dalam diam mencintaimu, Min.
3: Bukan apa, takut dijeling nanti, menekan-nekan. Asal hari Isnin, Syima Hebri ni menekan je kerjanya.
2: Bukan apa, Min. Kita takut pun pendengar menekan kami juga. Apa topik hari ni?
3: Okey, sebab selalunya dekat TikTok, mereka akan tanya,
2: betul,
3: Min.
2: Betul.
3: Mereka akan tanya lebih awal selalunya. Apa topik hari ni? Takut terlepas katanya.
2: Lagi tak apalah. Terima kasih banyak-banyaklah, Minya. Jangan marah-marah ya, senyum dulu.
3: Dengar-dengar Min cuti panjang tau.
2: Kan elok tu, Min. Senyum manis-manis macam tu walaupun cuti panjang.
3: Okay. Baiklah, hari ni kita nak bercerita mengenai dengan memandu.
2: Berkaitan dengan lesen memandu lah.
3: Okay. Min nak tanya anda ni. Sudah ada lesen memandu atau belum? Kalau ada, sudah berapa tahun memegang lesen tersebut? Kira dari sekarang.
2: Okay. Dari bila?
3: Okey. Kalau belum,
2: kenapa?
3: Kenapa?
2: Katakan kenapa.
3: Okey. Jadi itu je lah topik hari ni. Senang-senang je, simple-simple je.
2: Mengenai dengan lesen memandu lah ya. Kalau macam Min katanya, Min sudah ada lesen memandu. Dalam 15 tahun juga sudah Min dapat lesen ni katanya.
3: 15 tahun
2: Macam
3: Min mengundang untuk kami mengira, Min.
2: Saya malas guna otak saya, Min.
3: Kira guna kalkulator.
2: Bye.
3: Kalau yang dah lama lah.
2: Kalau
3: yang baru setakat setahun dua tu mungkin masih ingat lagi kan.
2: Betul. Jadi antarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Sudah ada lesen memandu atau belum? Kalau ada, sudah berapa tahun memegang lesen tersebut? Tapi kalau belum, kenapa belum?
3: Okey. Jangan macam Mr. Dan memandu tanpa lesen 8 tahun.
2: Obter lesen 12 tahun. Biasa dah tu.
3: Obter lesen katanya 12 tahun.
2: Nasib sekarang dah ada. Ya, 13 tahun katanya. Awang alai.
3: Okey, wow. 12 tahun. Nanti Dina, nanti tahun 2003 ambil lesen.
2: 2003 nanti saya baru dah jadi 3.
3: 2003 dah berapa tahun eh?
2: Nanti saya baru. Saya baru nak mengenal dunia sebenar.
3: 23 tahun.
2: Itu pun tak kenal-kenal lagi waktu 2003 tu, adik.
3: Mantap ya. Jadi kalau anda dah ada lesen memandu, cuba kira-kira dah berapa tahun pegang lesen tersebut. Kalau belum, bagi tahu jugalah kenapa. Mungkin katanya saya agak trauma, katanya tak berani lagi nak memandu ke.
2: Betul. Kadang-kadang ada sudah yang mempunyai lesen memandu. Tapi nak bawa kereta sampai sekarang tak berani-berani.
3: Tak yakin.
2: Dia hanya boleh memandu ketika ambil lesen saja. Ada orang macam tu, betul.
3: No comment eh.
2: Betul. Tak percaya.
3: Mungkin kita dia ada kisah di sebalik tu. Sebab itulah dia tak berani nak
2: betul,
3: drive.
2: Betul, ada trauma kan.
3: Saya tahu seorang ni. Tapi tunggu dia respon. Dia ada lesen tapi dia tak berani. Ada kisah di sebaliknya.
2: Faham. Okay, jadi kekal bersama-sama dengan kami. Jadi jangan lupa hantarkan respon juga. Tepat pukul 8 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Untuk sama-sama kita mengikuti warta pagi bersama dengan rakan penyampai. Dan kami akan kembali menemani anda di jam yang ketika seketika nanti.
3: Baik, kita akan terus berikan anda lagu-lagu hiburan. Dengarkan ini dia,
2: Salam Padian
3: ceriakan pagi anda.

0: Eh, Sari, jom cepat. Kita dah lambat ni.
1: Eh, sabarlah Syafiq. Ha. Aduh, kau bawa kereta pun jangan main laju je. Main telefon sambil jalan tu bahaya tau.
0: Alah, relax lah. Aku dah biasa dah. Mata satu kat jalan, satu dekat telefon.
1: Boy. Eh, Syafiq, masalahnya jalan raya bukan tempat nak uji nasib. Sekali cuai, boleh hilang nyawa, bro.
0: Alah, tenanglah, Zari. Tak jadi apa-apa pula.
1: Eh, Syafiq, Syafiq, kau letaklah telefon tu. Dahlah tak pakai tali pinggang keledar. Bawa laju pula tu.
0: Alah, kau tengok aku bawa elok je ni. Ha. Tak pernah accident pun.
1: Inilah orang sekarang ni. Jangan tunggu pernah baru nak insaf. Orang yang dah kena tu pun dulu fikir macam kau, Syafiq.
0: Kau betul lah, Zari. Eh, aku tak naklah jadi statistik kemalangan seterusnya. Yalah, aku tak mainlah telefon. Aku pakai tali pinggang keledar ni.
1: Baru betul, Syafiq. Kita ni hidup sekali je tau. Pemanduan selamat bukan untuk kita je. Tapi untuk semua orang atas jalan tu.
0: Yalah, Zari. Lepas tu aku akan fokus memandu dan lebih mengutamakan keselamatan di jalan raya.
1: Baguslah, Syafiq. Kita kena ingat pemanduan selamat menyelamatkan nyawa. Macam pesanan dekat dalam TV tu, ingatlah orang tersayang. Pandulah dengan cermat. Dah terantuk baru tengadah.
0: Tentu. Yalah.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.